0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling alasoy.

0: tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya benar. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Batia, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: 102,
3: saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di Sabtu pagi ini, hari ke-12 ya, September 2026. Ya, semoga sehat, baik ya, bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang. Jumpa lagi di Info Sehat Echa. Biasa bareng Proda Kedinatur ya, sudah tidak asing lagi. Habatop, Paputop, ya ini obat herbal untuk segala macam penyakit, darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, ya, asam urat, dan lain-lain. Terus ada obat mata pitama untuk katarak, glukoma, rabun, ya. Terus juga ada minyak herbal sultana yang banyak khasiatnya ya, untuk gatal-gatal, digigit serangga, digigit hewan berbisa, dan lain-lain. Ya, silakan Habatop, Paputop, Pitama, Sultana bisa dibeli di Sudah Eca atau di mana, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya, bisa bayar di tempat. Baik, jam 8 lebih 7 menit, ini cuaca di seputaran RCA, di Sumaning dan sekitarnya mendung ya, dari subuh ini, atau mungkin dari semalam ya. Untuk pagi ini, Mita Echa, info sehat ini tentang apa? Mendengkur ya, beberapa bulan lalu pernah kita bahas, sekarang kita bahas lagi. Mendengkur, Mita Echa, adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar saat tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan saluran napas tersebut bisa disebabkan oleh kondisi medis yang serius. Mendengkur atau ngorok, atau kalau kata orang Sunda mah apa, kerek ya, dapat dialami oleh setiap orang dan umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun kondisi ini juga bisa menjadi tanda dari gangguan kesehatan lain, termasuk sleep apnea ya. Mendengkur, Mita Echa, dapat menimbulkan berbagai masalah baik pada kesehatan maupun sosial. Mendengkur yang keras dan terjadi dalam jangka waktu lama atau kronis dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung atau stroke. Di samping itu, Mita Echa, mendengkur juga dapat mempengaruhi hubungan sosial karena bisa mengganggu orang yang tidur bersama penderita. Ya, nanti kita bahas penyebab mendengkur, kemudian gejalanya, kapan harus ke dokter, pengobatan dan pencegahannya ya. Ya, tetap di Info Sehat Echa sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya, 50 menit ke depan.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, baik, Mita Ece kembali ke info sehatnya tentang mendengkur. Berikutnya penyebab mendengkur. Mendengkur atau kerek ya kalau kata orang Sunda, disebabkan oleh terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan ini menyebabkan getaran pada saluran pernapasan ketika tidur sehingga menimbulkan suara dengkuran. Makin terhalang saluran pernapasan, makin keras pula suara dengkuran. Terhalangnya saluran pernapasan dapat terjadi akibat melemahnya otot tenggorokan, umumnya akibat penuaan. Kondisi ini BTC juga dapat disebabkan oleh hidung atau saluran napas tersumbat karena pilek atau sinusitis, tulang hidung bengkok, pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid, penyakit gondok, kelainan bentuk wajah atau obesitas, ya, kegemukan. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang mendengkur yaitu proses penuaan, konsumsi minuman beralkohol, konsumsi obat yang dapat menyebabkan kantuk, sedang hamil karena hormon kehamilan dapat menyebabkan peradangan hidung, dan satu lagi kelemahan otot mulut, hidung atau tenggorokan. Selanjutnya, gejala mendengkur. Mita Eca, kebanyakan orang tidak menyadari ketika dirinya mendengkur. Oleh karena itu, umumnya seseorang baru mengetahui dirinya mendengkur setelah diberitahu oleh orang yang tidur bersamanya atau tinggal serumah. Walaupun demikian, terkadang orang yang mendengkur dapat mengalami gejala sebagai berikut ya. Gejalanya diantaranya sering terbangun ketika tidur malam hari, nyeri tenggorokan ketika bangun, sering merasa tidak cukup tidur, pusing atau sakit kepala ketika bangun, dan penurunan pada kualitas pekerjaan atau prestasi di sekolah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Ya, selamat pagi buat yang bergabung ya, barunya saya Aceh di 102,1 FM. Jam 8 lebih 24 menit, masih bareng di Info Sehat ya di Sabtu pagi ini, tentang mendengkur atau gerek ya kalau kata orang Sunda. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mita Aceh dianjurkan untuk menemui dokter jika Anda sering mendengkur ya, terutama bila mendengkur terjadi lebih dari 3 kali seminggu, terbangun akibat tersedak atau dengan terengah-engah, merasakan sakit di kepala atau tenggorokan setiap bangun tidur, merasa sangat mengantuk di siang hari sehingga sulit berkonsentrasi, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, mendengkur bisa berhenti lalu menjadi keras secara tiba-tiba, merasa gelisah, mengalami nyeri dada, dan sering tertidur ketika beraktivitas, misalnya saat sedang rapat atau berkendara. Berikutnya, diagnosis mendengkur. Diagnosis mendengkur diawali dengan menanyakan secara rinci gejala yang dialami dan penyakit yang pernah diderita pasien sebelumnya. Dokter juga akan mengajukan pertanyaan terkait pola tidur, kebersihan tempat tidur, berapa kali pasien terbangun di malam hari, kantuk yang muncul di siang hari, hingga lamanya waktu tidur siang. Selanjutnya, Mita Eca, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik termasuk tekanan darah serta pemeriksaan dada, mulut, hidung, dan leher. Setelah itu, pemeriksaan tambahan akan dilakukan untuk menegakkan diagnosis ya. Di antaranya pengukuran IMT atau IMT. Dokter akan mengukur indeks massa tubuh pasien untuk memeriksa apakah berat badan pasien ideal atau tidak. Yang kedua, tes tidur dengan polisomnografi. Tes ini bertujuan untuk memeriksa pernapasan pasien ketika tidur dengan alat khusus yang dipasangkan ke tubuh. Tes ini, Mita Ece juga memeriksa gelombang otak, denyut jantung, kadar oksigen, dan gerakan tubuh ketika tidur. Dan satu lagi, pemindaian dengan CT scan. Dilakukan untuk memeriksa sumbatan, tumor, atau pembengkakan, terutama di kepala dan leher.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bapak?
2: Iya, kenapa?
1: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
2: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
1: Ih, nggak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
2: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
2: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, terima kasih ya, masih di Hatsus 2,1 FM, masih info sehat ya tentang mendengkur. Tadi diagnosis mendengkur, nah selanjutnya pengobatan mendengkur. Mita Eca, pengobatan mendengkur atau ngorok akan disesuaikan dengan penyebabnya. Sebagai contoh, penanganan mendengkur yang disebabkan oleh alergi adalah dengan obat anti alergi seperti loratadin dalam Claritin. Sedangkan bila mendengkur disebabkan oleh hidung tersumbat, maka dokter akan meresepkan obat dekongestan ya, seperti pseudoephedrin atau Actived. Selain itu, ada tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab mendengkur, baik dengan metode operasi maupun non-operasi. Metode non-operasi, metode dilakukan jika mendengkur disebabkan oleh penyempitan saluran nafas saat tidur. Nah, sementara prosedur operasi dilakukan jika ngorok disebabkan oleh kelainan pada saluran pernapasan, misalnya tulang hidung bengkok, radang amandel, atau pembesaran kelenjar adenoid. Beberapa metode non-operasi untuk mengatasi ngorok diantaranya dengan penggunaan mesin continuous positive airway pressure atau CVFE ya. Nah, pada terapi ini masker dari mesin CVFE akan dipasangkan ke mulut dan hidung pasien sebelum tidur. Mesin ini mereka berfungsi mengalirkan udara yang akan menjaga saluran pernapasan tetap terbuka. Dengan begitu, pasien dapat bernapas lebih baik saat tidur. Yang kedua, pemasangan alat khusus pada mulut. Pemasangan alat ini dilakukan atas anjuran dan pengawasan dokter gigi. Alat ini berfungsi untuk menahan rahang, lidah, dan mulut bagian bawah agar tidak menutup saluran pernapasan. Sedangkan tindakan operasi untuk menangani mendengkur antara lain tonsilektomi ya, atau operasi amandel, dilakukan ketika mendengkur disebabkan oleh gangguan pada amandel atau tonsil. Kemudian dengan uvulovalatopi Goplasti ya, atau UVVV. Prosedur ini dilakukan untuk mengencangkan tenggorokan dan langit-langit mulut. Prosedur ini juga digunakan untuk mengatasi sleep apnea. Kemudian ada prosedur LEUP ya. Ini menggunakan sinar laser untuk merekonstruksi langit-langit mulut dan menghilangkan sumbatan pada saluran pernapasan. Berikutnya radio frekuensi ablation atau somnoplasti ya. Nah, ini adalah prosedur untuk menyusutkan jaringan berlebih pada lidah atau langit-langit mulut menggunakan energi gelombang radio. Dan satu lagi septoplasti. Dilakukan, ini operasi ya, dilakukan bila mendengkur disebabkan oleh tulang hidung bengkok.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis.

Ya, waktunya tinggal 12 menit lagi Mirza di infonya tentang mendengkur ya. Ini penutup komplikasi dan pencegahan mendengkur. Mendengkur yang berlangsung dalam jangka panjang, Mita Ece dapat menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan ya. Di antaranya penurunan kadar oksigen dalam darah, lelah berkepanjangan, perubahan suasana hati, penurunan daya konsentrasi, hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus tipe 2, kecelakaan ketika berkendara, penurunan kualitas hidup, serangan jantung dan stroke. Dan penutup pencegahan mendengkur, Mita Ece terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengurangi mendengkur ya. Di antaranya mengurangi berat badan jika memiliki berat badan berlebih, tidur dengan posisi miring, tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi, tidak mengonsumsi minuman beralkohol terutama sebelum tidur, menghindari asap rokok dan berhenti merokok, beristirahat dan tidur yang cukup. Alat pengganjal khusus hidung yang berfungsi mempermudah pernapasan juga bisa digunakan untuk mengurangi dengkuran. Namun Mita Ece konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter terkait cara penggunaan dan resiko alat ini. Ya, Mita Ece sudah jam 8 lebih 50 menit ya. Jumpa kita pagi ini di InfoSehat berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8. Dan titip jangan lupa produk denaturnya Habatop Mabutop Vitama Sultana. Silakan bisa dibeli di Sudo Asia atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Dan setelah ini ada lagu-lagu Daud Lawas yang nanti bisa ikutan lewat WA, telepon atau SMS. Dan juga jangan lewatkan berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut nanti jam 11 di berita Kilas Radio ya. Kalau berita Jawa Barat, Jabar Now yang jam 1 siang itu hari Sabtu tidak ada ya. Jabar Now hadir hanya hari Senin sampai Jumat ya, 5 hari seminggu. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asok.

Anda sekalian. Oh yeah, soul blues tonight.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: jadul. Ya, jumpa lagi di Aceh dan Asoy Aceh 102,1 FM. Biasa dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seling Wetan, Kota Banjar. Ya, hari Sabtu, sudah hari keberapa ini di bulan September? Hari ke-12 ya, September 2026. Ya, mudah-mudahan baraik semuanya minta Aceh, ya, bareng keluarga, bareng orang tersayang, atau juga rekan-rekan kerjanya. Yang agak-agak menunduh berarti sami mawon ya. Ya mungkin semalam begadang atau nyetel wayang di Aceh ya. Ya biasa sampai jam 11 lagu dan lawas yang bisa ikutan telepon atau WA ya. Baik, sudah jam 9 lebih 3 menit, kita ke langsung ke pesan. Ada siapa pun daftar hadir dari pagi, ada WMN Hilmanudin. Ya WMN biasa Mancharli itu apa, WMN singkatannya Mancharli itu ya. Lagi tugas ya, jaga pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya Tasik ya. Di Jalan Baru juga ada tuh pintu lintasan, apa disebutnya, need not ya, karena kalau buka tutup kan itu ya bunyinya need not ya. Kalau orang Sunda tuh suka dicari dicari gampangnya ya, need not, jadi namanya need not sudah terkenal ya. Sok ada Teh Ismai. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik
0: coy. Teh Ismai sudah dari sonohnya suaranya gini ya.
1: Apa?
0: Iya yes, sih ya, sudah dari sonohnya gini suaranya.
1: Iya. Jadi gini suaranya.
0: Bukan lagi emplo, bukan ya.
1: Enggak, lagi sehat.
0: Kalau
1: emang kenapa?
0: Enggak, kalau lagi emplo makan, kalau suaranya gini mau dikirim itu pentil kado ada. Mau.
1: Itu mau namaan penyakit kan, bukan obat.
0: Mau mau minta itu pentil kado ke tetangga Pak Ajat tuh, kan punya kebun kado di Cisaga.
1: Pak Ajat punya itu ya, kebun kado ya.
0: Tetangga itu Pak Ajat. Mau minta
1: aku
0: tadi
1: udah suaranya kayak gini.
0: Tadinya mau minta gitu ke Pak Ajat gitu buat Teh Ismai gitu.
1: Buat obat ya. Yang so, nanti mah yang udah tuanya.
0: Iya. Dan yang di pinggir rumah enggak buahan itu kuhama mungkin ya.
1: Kan kado. Gimana kabar Aceh?
0: Kabarnya menunduh Teh Ismai. Aduh, habis ngawayang.
1: Emang biasa. Dia mah lagi menunduh. Wayang apa ya? Kopian.
0: Wah, dari tadi sudah kopi mah. Lagunya apa, Teh?
1: Kadang apa gitu lagu Teh.
0: Blank apa sok lagunya?
1: Blank gitu lah.
0: Apa
1: ini mah?
0: So.
1: Itu aja.
0: Ecet-ecet oet-oet apa merege hese? Apa?
1: Merege. Benang-benang merah aja dari Mirnawati.
0: Benang merah. Pernah minta belum?
1: Iya,
0: belum.
1: Udah
0: lah. Oke, tuh harus ngebajak dulu dari medsos kalau tidak ada. Oh, ada. Pernah dulu ya, pernah. Sok.
1: Kiriminnya yang pertama buat ayahnya lagi menunduk.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu walaupun lagi menunduk.
0: Tadinya mau dikirim itu.
1: Pakai kopi.
0: Mau dikirim paket pentil kado tadinya Teh Isma itu. Oh, dari sononya ini mah.
1: Iya. Emang aku mah caranya kayak gini.
0: Atau Siki Kadongdong gitu ya.
1: Itu mah nama penyakit satu A, bukan obat.
0: Oke.
1: Dilanjutnya so, buat Kak Edi terus buat Kang Ade, terus buat itu tuh Ceng KSB kemarin.
0: Ceng KSB ada waktu Minggu sore ada ya? Kair ada. Nyorok ada nyorok. Nyorok
1: semoga
0: itu.
1: Sehat selalu ya.
0: Nyorok es krim
1: ada. Iya, terus buat Kang Obet juga ya.

0: sangat ya sangat terdampak juga
1: terus
0: buat Maheru.
1: Mama Heru buat... suka ngeletar gitu kan. Kalau di akhir nanti itu suka ngeletar gitu. Itu dia. Itu dia masih belajar huruf R gimana?
0: Iya, dia memang itu terlihat Mama Heru pasti kayak gitu.
1: Kirain dia belajar itu huruf R.
0: Iya, Mama Heru memang orangnya kayak gitu. Semoga sehat selalu ya Mama ya.
1: Amin,
0: buat
1: amin.
0: Mbak Siti salamah juga. Mana Mbak Siti nggak dengar
1: Mbak
0: suara?
1: Mbak Siti, iya lagi umroh mungkin Mbak Siti.
0: Lagi umroh ya. Iya, terus buat training main-main juga ya.
1: Training main-main. Terus.
0: Semoga sehat selalu Mbak Pagi Bunda.
1: Amin,
0: buat
1: amin.
0: Mama Denok.
1: Mama Denok.
0: Buat Teh Bunga. Ya.
1: Terus
0: buat
1: siapa lagi?
0: Ibu Lisna juga ya. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja dan
1: semuanya.
0: Amin,
1: amin.
0: Sebut namanya. Soalnya terkadang lupa. Yang penting teh. Salam dari teh. Semuanya.
1: Jadi nggak jadi penting kadunya ya. Ada ini mah dari sonoknya.
0: Iya, nggak mau. Nggak mau itu mau bukan obat buat aja ya.
1: Oh iya. Mau minta ke Pak Ajat tadi ke tetangga.
0: Udah segitu aja spesialnya buat A yang lagi nunduh ya. Yang paling spesialnya buat A Obet juga sih.
1: Makasih
0: amin. Di lagunya.
1: Yo sama-sama Teh Isma. Waalaikumsalam. Tadinya mau pangmintakeun itu pentil kado ke tetangga Pak aja tuh ngebun itu kebun kado di Cisaga tuh yang masuknya dari mana katanya dari rumah makan Betty tuh daerah mana tuh benda nih kan Butin yang depan rumah makan Betty ke atas tuh ya ke oh Kang Adeng sok ini ciri khas nama Eropa ini Kang Adeng ya halo.
2: Halo.
1: Iya, kalau Kang Adeng kan ciri khas nama kelahiran Eropa ya, Kang Adeng.
2: Iya.
1: Iya. Seperti dulu Wawan Karnawan, deh. Ya. Ajat Sudrajat. Terus siapa lagi? Iwan Sunaria, ya.
2: Yusuf. Iwan Garo-Garo.
1: Itu mah dari Medan, itu mah. Medan Jaya, itu mah.
2: Iwan Karo-Karo.
1: Iya. Kalau hasil
2: Danas Azoy ini teh.
1: Iya.
2: Iya okay. Danas Azoy bersama Buto Kebat Herba Ramon Arab yang paling ngetok.
1: Pinter.
2: Ada yang curah.
1: Sarapan MBG Kang Adeng asa pinter ini ala.
2: Ora aku teh.
1: Ora. Oh.
2: Tekeng MBG.
1: Oh, da libur Sabtu Maya.
2: Ada biasanya kita
1: rakyat. Oh, rakyat. Lah, bari naga jelak-jelok gini masa yang MBG.
2: Apa-apa
1: itu karenging. Tidak layak, itu ya. Tuh.
2: Bukan begitu.
1: Kata Teh Bunga.
2: Layak, tapi tidak dapat.
1: Kata Teh Bunga tuh yang bagian Kang Adeng mah diperlukan puradan cenah Kang Adeng tuh
2: di aya kejabran teh Bu
1: ceroboh ya di purulukan puradan cenah jatah Kang Adeng mah cenah oot itu nanti tidak bisa sawat perulukan puradan
2: aturan teh Bunga doh
1: telanggas ya so lagunya apa
2: lagunya dangdut enggak
1: dangdut yalah tadi teh
2: dangdut
1: benang. Apa?
2: Cinta dari seberang ya?
1: Cinta dari seberang.
2: Oh, biasa di pendek sekarang iya di Karina Indra.
1: Ih, tidak masuk itu mah tuh lagu bukan lagu lawas itu mah.
2: Oh, lagu lawas namanya?
1: Tidak masuk.
2: Lagu lawas mah ieu atuh naon-naon mun teh?
1: So, naon.
2: Buta karena cinta.
1: Buta karena cinta emang sih kadang membutakan ya.
2: Iya, kadang membutakan cinta mah.
1: Karena cinta.
2: Nah, gitu.
1: Sarariun.
2: Cinta lamna lah.
1: Oh, sarariun kau lihat di berita tuh ya. Aduh.
2: Nah.
1: Iya, buta karena cinta kan kadang jadi korban cewek nanti gini.
2: Nah, gitu. Karunyanya.
1: Oh, di mutilasi. Di lah sarariun. Ih, amit-amit ya.
2: Amit. Teismai aturannya.
1: Teismai. Ya,
2: anjingnya Teismai. Oh, salam oke kang Bunda Anggarana nya.
1: Bunda Anggara.
2: Uhun, kapungkur mah dari rencangan oner eta Bunda.
1: Oh, Anggara teh dari mana asa dulu ge? Sering.
2: Pada era
1: kapungkur mah. Ngalelep. Ngalelep ya sekarang.
2: Terus teh Putri
1: Noong. Oh, bukan.
2: Putri Patricia.
1: Iya, kira tuh Putri Noong.
2: Atural cetel mah aduh.
1: Oh iya kak.
2: Kalau
1: lagi kabel jog, Putri Patricia kasihan ku orang Ono.
2: Kurang mana?
1: Ya masih daerah Ono. Cenah tuh kabel jog kasihan.
2: Ya pada amun kamang ada yang mau kabel jog.
1: Lah, bukti parah. Kasihan Putri Patricia.
2: Nengapi mana nomornya kamang ada yang?
1: Itu dah yang bager.
2: Yang gendongan duwe.
1: Yang bager mah 1000 hiji itu dah ya. Contohnya di mana kang ada?
2: Lan?
1: Contohnya di mana? 1000 hiji teh no hijina di mana?
2: Di Jalan Tentara Pelajar.
1: Oh,
2: nomor berapa ya?
1: Eta aya rekening dana Kang Adeng? Asa kirimkeun ya.
2: Aya dana ogi kocong bae di
1: mana? Oke, oke lah. Sok kirimkeun ya nomor nanya. Negari lah.
2: Kendaraan aturannya.
1: Terus.
2: Aku kan tahu dia sok aturan.
1: Terus.
2: Terus Dimas ya. Dimas Prasetyo ya.
1: Terus.
2: Jainuddin.
1: Itu mah atuh dai kondang.
2: Dai kondang dai 1000 umat ya. Oh, teleo ke aturan.
1: Ya, terus
2: Kang Darsa.
1: Kang Darsa.
2: Budi, uhun.
1: Oh, Budi malam di sini ngendong ada.
2: Ada.
1: Ada begadang di sini malam ngade bro sampai jam. Dan
2: juga kudu ngendong ya biar karaokean ya.
1: Oh, entar mah yang ngasuh ataka orang raja desa.
2: Orang raja desa.
1: Iya, tentar jangan dibawa-bawa eta. Tentar aduh. Yang ngasih ataka dulu jangan dibawa-bawa eta entar.
2: Siapa nama teh Kang Omad?
1: Siapa dibawa-bawa entar itu.
2: Aman jauh ge ah, jangan di aturan. Teh bungsu,
1: mamalisna
2: ge aturan.
1: Terus
2: teh itu ka raja ge aturan. Aya Iqbal teh bunga.
1: Iya. Sagojod berarti eta.
2: Ya,
1: oh, sagojod asih.
2: Pokoknya mah upami nyebat saurang mah di balai nunggu ayah Iqbal.
1: Oh iya asih.
2: Siap bisa dipegat ya linayin dengan lo. Mama Heri oke aturannya. Saya Siti Salama. Seromlah oke aturan. Mang Heri oke aturan.
1: Seromlah.
2: Turun. Terus kamu kak.
1: Siapa
2: ya? Bina Niken oke aturannya.
1: Oh lagi itu absen dulu ada pengawasan Mama Dede di Masjid Agung Ciamis sana absen dulu.
2: Oh udah. Yang ketik gemor ya Mama Dede mah.
1: Itu lagi pengawasan di Masjid Agung Ciamis ada Mama Dede sana.
2: Iya. Kamu bisa dengar namanya ya?
1: Iya.
2: Seperti apa pun nama Mister RT ada ramang tak apa apa.
1: Iya amin.
2: Amin. Kamu Andri Wahyu ya selalu ya.
1: Yang hiji teh. Sarebu hiji teh yang hijina di mana itu?
2: Jalan Tentara Pelajar. RT AFM bukan nama.
1: Kirimkan etannya Kang Adeng ya. Nomor rekeningnya ya. Dan
2: ya. Nomor rekening 17 Bang Adeng.
1: Ni jadi ya. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh Ismai, ini sekalian bubuka.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: teleponnya ya, biar adil dan beradab ya. Ya, ini pesannya sudah banyak minta ya. Ada yang paling gasik, oh Reni Mei. Belum cukup, salam buat Mama Depina, Teh Hendra, Aki Malabar, Teh Bunga, Bu Suryani, Kang Ceng Ek SB, Kang Darsa belum ada laporan lagi di mana Kang Darsa. Pak Edi Sinang Laut, lagunya Hidup di Antara Dua Cinta dari Tuti Wibowo. Ulu, Hidup di Antara Dua Cinta atau Pasedek-Pasedek, Reni ya. Pasedek-Pasedek. Iya, terima kasih Reni Mei. Oh, itu nilainya dimasak apa? Reni dicobek apa diacar nilainya? Lihat di medsos ya. Mama AA juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi semuanya. Lagunya Untuk Apa Lagi buat yang si siaran, moga sehat selalu. Terima kasih, amin ya. Iya, dari Mansur ya, Maa. Terus ada Neneng di Jedah-Jedahan, cena kata Ceng Ek SB ma. Tuh cena Jedah beneran ma. Kakak Abi cena apa? Neneng kata Ceng Ek SB tuh. Tuh kakak Abi umroh cena ya. Aduh, kangen Ceng Neneng ma Jedah-Jedahan cena. Lagunya Tak Dapat Tidur dikirim buat Bunda Niken, Mama Nelly. Aki siapa ini Neneng ngetiknya sok tidak tuntas. Aki Malabar mungkin ya. Mama Depina, terus Kang Ujes, Teh Reni Mei, Bunda Rati, Teh Ismai, Teh Bunga. Terima kasih, sama-sama. Jedah-jedahan cenah kata Kang Ceng XSB. Ada siapa lagi? Ada. Oh, Mas Abimanyu ya, jauh dari Banyumas. Aduh, dulu saya seminggu di Banyumas ya. Mas Abimanyu tahun berapa dulu teh? Akhir 2009 tuh di itu ya. Aduh, di RS itu Siaga Medika ya. Seminggu dulu di sana. Kawasan Banyumas streaming ikutan lagunya Cinta Biru teh dari siapa? Epi ya, Epi Tamala. Salam buat semuanya saja, salam spesial biasa buat yang tersayang. Asih Teh Ai, salam semangat selalu, I love you forever. Tentu ulu selamanya ya. Terus ada ya Teh Kastia, ulu kemana wungku Teh Kastia? Ini sehat separa kanca di Jimas ya. Linda, terus siapa lagi, Mbak Mira juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang, gimana kabarnya? Biasa kalau Sabtu pagi menunduh habis ngawayang ya. Oh, radionya baru siuman. Oh, pantesan radionya mungkin itu koplingnya mungkin ya Teh Kastia. Lagunya Derita yang versi cewek dikirimin buat Linda, Mbak Mira, Hesti, Teh Rus, Dede, Liong. Moga sehat semuanya buat Dede, Teh Ana. Teh Ana jahit ada ya, ikutan tuh waktu minggu. Kapan tuh ada ya. Bunda Laras di Burlong, moga sehat semuanya yang tugas, moga sehat, banyak rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sok atuh giliran telepon dah. Ada Teh Bunga, belum aktif Teh Bunga ininya ke. Telepon WA-nya tutup dulu, udah belum aktif ke di. Sok. Ya Teh Kastia, alhamdulillah kalau sehat mas. Salam buat semuanya di Jimas. Ya Linda, siapa lagi? Mbak Mira semuanya ya. Oh, Dario-nya itu rusak cenah Mitra. Sok Kang Obet keduluan ya, Teh Bunga sama Kang Obet. Nah, ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas aso.
1: Asik coy. Obat herbal ramuan Arab
0: yang lagi ngetop. Ya, seorang Kang Obet gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: baik. Tadi ngariak di sana pas adzan subuh terasa.
1: Iya, betul.
0: Agak lama ya tadi ya. Aduh ini.
1: Kirain Andre itu yang ngeyak-ngeyak itu.
0: Apa? Iya kadang sih kadang merasa aduh gua lagi lilinin ini teh gitu ya. Tapi pas dilihat-lihat itu oh beneran ini mah ada agak ngariak ya. Pas ada di subuh tadi. Kang Aneng lagunya apa?
1: Lagunya ada mau dari Nano Robata itu apa?
0: Halilintar. Sungguh sangat bergetar.
1: Ya itu karena tadi udah bergetar gitu.
0: Tadi pas adan ya. Oke lah.
1: Kirim salamnya buat Kang Adeng. Selamat pagi menjelang siang. Terus juga buat Teh Ismai.
0: Terus
1: juga buat Teh Ani pada ringan.
0: Teh Bunga.
1: Terus juga buat Rini Mei. Anggrek Ungu.
0: Terus
1: juga buat Kang Ujes.
0: Gayas
1: B. Terus juga buat siapa? Kang Darsa.
0: Tahu kemana ambahan anak Kang Darsa tuh.
1: Terus juga buat
0: siapa lagi?
1: Bunda Rati. Bunda Lisna. Terus juga siapa lagi? Itu yang di Tegal itu siapa?
0: Di Tegal itu Dimas, Mas Anudin.
1: Oh iya, buat Mas Anudin juga.
0: Pak Edi, Sinang Laut.
1: Terus juga buat Bunda Mawar.
0: Terus,
1: ya, pokoknya buat semuanya. Oh, buat Maheru.
0: Oh, Maheru yang ngeleter itu yang suka.
1: Iya, yang ngeleter gitu ya.
0: Terus,
1: yang kayak itu apa? Kayak tongeret ngeleter gitu.
0: Oh, tongeret. Tongeret mah irit ya, itu makanan angin apa tongeret. enak ya.
1: Ada
0: kalau
1: hujan ke sana?
0: Ada dari subuh juga tadi ngaruh.
1: Oh,
0: tadi
1: iya,
0: pas
1: berarti,
0: di depan.
1: Berarti itu, sama.
0: Pas subuh pas opsi tadi ada ngaruh tadi.
1: Iya. Spesialnya buat Andre aja yang lagi tuh semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Jadi kalau ngaruhi makan lumayan Kang Obet kan dari kemarin teh belum mandinya jadi aduh lumayan lumayan dari kemarin belum mandi.
1: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Obet aduh lupa itu ada teman Arudi teh lupa eng di pariginya di mana Kang Obet. Kayak ditanyain kira bawa dekat sama Kang Obet. Sok Teh Bunga satu lagi ya Teh ya. Halo. Iya, waalaikumsalam. Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Coba suaranya. Iya, kebun heh ada tidak? Tadi ngariag Teh Bunga pas adzan subuh. Oh, tidak. Oh,
2: ini tidur.
0: Oh, tidur. Bikin pulau ya. Sok, lagunya apa Teh?
2: Lagunya Gelas Retak.
0: Gelas Retak Mansur.
2: Iya.
0: Sok ya.
2: Salamnya buat Kang Adeng ya. Itu mah Andri yang ngaruksa.
0: Oh yang anak.
2: Tadi dia bilang itu apa?
0: Purada. Oh, kirain ya. Nyolong.
2: Coba lah udah kau.
0: Puradan itu apa sih?
2: Ketan.
0: Puradan.
2: Itu membuat sayuran.
0: Buat siap,
2: terus buat
0: siapa lagi?
2: Yang barusan Kang Obet ya.
0: Kang Obet ya.
2: Kang Budi. Teh Isma ya, selamat siang. Bunda Rati juga selamat siang.
0: Bunda Rati ya.
2: Iya. Terus buat Maheru.
0: Mama Heru.
2: Kang Cipe yang lagi main catur ya.
0: Oh ada Kang Cipe. Terus ada Pak Asep dari Pak Windan. Ada
2: Asep juga ya.
0: Akimalabar.
2: Ada Ani.
0: Asep Porsa.
2: Umi,
0: Bunda Rati.
2: Teh Neni.
0: Butin.
2: Iya Butin tuh kebago.
0: Ada banyak dah tuh. Mama Nelly juga tuh ada.
2: Mama Nelly. Kang Darsa, Mama Oci, Kang Ujis. Iya.
0: Tuh Teh Indri ada, Teh Bunga tuh.
2: Teh Indri, Kang Panji, masuk dong.
0: Teh Hendra ada kan? Tuh Teh Hendra mau ngahias.
2: Teh Pina,
0: mau
2: Teh Neneng juga.
0: Torowongan
2: Teh Hendra. Teh XSB.
0: Terus
2: Mas Anudin, Mas Terpi, Mahlisna.
0: Iya.
2: Teh Ai, Amanja.
0: Siapa lagi? So,
2: udah kali ya?
0: Iya, atuh. Bareng lagi.
2: Oh, bareng lagi. Mulai dah.
0: Ke Ian ini. Berang ke Palembang ya. Pulang
2: bawa kerupuk.
0: Duku.
2: Iya,
0: dasar. Ya, buat sudah.
2: Biar semuanya aja.
0: Iya, iya, di engkomen. Duku,
2: ya. Terus-terusannya buat ETB. Iya. Nggak disebutin namanya.
0: Oke lah. Kenapa tidak disebutin?
2: Takut dicek.
0: Ya, wis. Iya, iya, iya.
2: Jangan ngecap truk. Buat aset selalu.
0: Amin, amin.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap, gerak.
2: Dikira bisa lagu yang tadi tenang.
0: Yang oh, tidak nah, bisa. Tapi itu mah lagu itu. Tadi pagi oh, ya udah, itu mah atau nanti aja. Nanti jam 1 lagu gitu. Tadi pagi.
2: Okay. Benar hati masuk dong. Ya. Yuk, dadah.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, nanti lagi ya Benar Hati ini lagunya sudah dari tadi masa cuma baru satu lagu ya. Ya Buta Karena Cinta Kang Adeng ya terus Reni Maymay Hidup Di Antara Dua Cinta. Uluh pasedek atuh ya. Gimana? Nanti kekurangan oksigen ya.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, disuruh lagi, teleponnya biasa ya, baca pesannya hanya sampai jam berapa, 10 lebih, ini lagunya sudah banyak soalnya ya. 9 lebih 51 menit, ada siapa? Oh, ada Butin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan rasa-rasa yang lagunya Jandaku dari Mamed Syarifin. Ya, buat yang sisiran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Polihoras dan semuanya, moga sehat. Butin, waalaikumsalam di Lembah Sunyi, Hatu Nuhun. Ya, sami-sami. Terus ada siapa lagi tuh? Aduh, banyak ini ya. Oke, tadi... ada siapa? Osok atau satu lagi ya, Bunda Rati Sinjai Indah Permai. Ya, kela. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dan asasoy.
2: Asik coy, sahabat herbal yang paling ngetah.
1: Iya, gimana di sini?
2: Kemarin nelfon ke Bang Jan Wai, Bunda.
1: Tuh, harus berguru ke itu, ke siapa yang di awal Teh Ismay sama Kang Adeng.
2: Teh Ismay udah masuk tadi duluan ya.
1: Ya, gimana?
2: Keduluan ke Teh Bunga, terus Kang Adeng.
1: Kang Adeng, ya paling nerimanya paling 4 sih soalnya. Nanti lagunya kan kesel yang nunggu lagu kan, jadi dua-dua paling kalau telepon ya. Yeah, so lagunya apa?
2: Sepiring berdua.
1: Sepiring tuh, asik.
2: Berdua nama kemilarian.
1: Sepiring berdua ke sahwa

0: pelingkung, kela
1: si pelingkung. Saya tak tahu apa pelingkung.
0: Kela. Sok dikirimin.
1: Di sini ada mamah Nyai, nih mamah Nyai Jabri.
0: Tuh. Oh, dari mana? Sebelah mana itu teh rumahnya?
1: Popodona, terus pertigaan.
0: Yang kemana?
1: Kakabunda di atas, dia suka itu apa?
0: Yang
1: ternak ayam.
0: Oh.
1: Kalau mau ke sana bisa tuh Kang Andri.
0: Yang kemana? Arah mana sih?
1: Tinggal ke kiri, tengah Popodonan, tangkal karet ini, itu.
0: Popodonan,
1: ya. Rekabunan, pertigaan.
0: Oh iya, yang ada heleran itu.
1: Mm-hmm,
0: oh, dulu pernah sasab ngalamun, sasab ke sana dulu teh. Ini ka mana ini dulu?
1: Eta mah anu kadé punya sabna. Teh Ismay, salamnya buat Teh Ismay, buat Teh Bunga. Buat Teh Ai Sukaraja.
0: Teh Ai terus
1: buat Teh Ajeng belum pulang.
0: Belum pulang.
1: Masih di sana sibuk terus Teh Ajeng.
0: Iya. Terus buat siapa? Oh ada
1: tadi Kang Adeng ya Kang
0: Darsa ada
1: di Kang Ojes Kang Asep Dampak Kang Buana Reksa buat Ayah Iqbal sama Teh Bunganya.
0: Iya Sagojot berarti Sagojot. Itu oh iya
1: buat terus. Neneng sama Aetnya Sagojot.
0: Hai Kang Darsa sama siapa ini?
1: Andi Sagojotnya jeung
0: Kang Darsa ini ada di belakang Kang Darsa.
1: Ada sih Kang Andi ada di belakang ya.
0: Kang Darsa ada.
1: Kang Andi geus di belakang.
0: Kang Darsa.
1: Cariin.
0: Sok buat siapa?
1: Terus buat
0: siapa?
1: Buat Rik Ungu. Buat Mamah Depina.
0: Mamah Depina teh sudah berapa hari tidak ini? Goesnya mungkin kemana Mamah Delvina absen sudah berapa hari?
1: Sudah lama ya Mamah Delvina
0: kemana? Goesnya kemana? Ke Papua mungkin nyampe dah.
1: Papua jauh ya mungkin Mamah Putra Bapak Putra.
0: Terus.
1: Buat Bunda Guru Teh Leo sehat terus.
0: Ya amin
1: terus buat
0: amin. Siapa
1: lagi ya? So, banyak tuh Mas Masamudin yang jauh sama Pak Ajatnya. Buat itu dia di Goha Lele yang
0: ada
1: sab tuh kabitini. Terus sama Entin Bapak Herman, sama Iwi.
0: Mama Nur terus juga tuh di mana? Di Pasar Pamarican ya aku patahu gurang goreng.
1: Terus sama Mama Nur yang selalu menunggu AA.
0: Aduh
1: dah. AA katanya ke Pamarican sama itu bapaknya.
0: Aduh dah. Malu pas ngabelengep nah tuh dah.
1: Malah nang geus di situ tinggal kadinya langsung simpen motor langsung
0: itu
1: Mama
0: Nur
1: ah.
0: Malu pas ngabelengep nah bisa lagi ngasah bedog nih pas kadinya
1: teh. Tapi kadinya bisa. Bisa ada sama Mas Siti Jabrik ayah hayangna banyak.
0: Oh iya, nanti pas ke sana dipencit yang dari Aceh.
1: Dipencit anak.
0: 70 kilo atau udah tosok berapaan 70 kilo teh? Mama Jabrik. Sok berapaan Mama Titin 70 kilo sok teh. Sekilo berapa? 30 ribu sebera sekilo.
1: Sebera sekilo.
0: 30.
1: Kang Andi 70
0: kilo. 70 kilo. Sok berapaan tuh cairnya?
1: Tuh taruh mencit sana. Ya buat semuanya
0: Semoga
1: pada sehat ya. Nanti karaokean kalau ada waktu ya.
0: Iya nanti kalau mpit nanti.
1: Iya. Mama Atih juga ya sehat Juminten masih jauh
0: ah. Oh iya. Ke Bogor mah itu atuh bundanya Kang Darsa di Bogor di Lewiliang.
1: Iya orang Bogor dia ke Bogor. Ya udah makasih ah. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya wayahna yang mau telepon besok lagi ya ini aduh. Gudah giru ini mau kukut dah baca kalau lagu sih mudah-mudahan kebagian ya sampai jam 11 ini cuma pesan kasihan Aki Malabar itu ada. Assalamualaikum salam pagi Kang Aki Malabar lagunya Jubaidah Ma ini teman SMA Aki salam buat Mama Heru Mama April Mama Depina, Neneng, di Jedah-Jedahan, Teh Ismay, Reni Mei-Mei, Pak Edi, semuanya saja. Buat Akang, terima kasih sama-sama. Pak Asep, Pak Windan juga hadir ya. Pak Windante lewat itu, Pak Asep lewat Sasak Cirahong apa lewat mana ya? Cipe, Salawu juga tuh salam buat Kang Adeng Suradeng Ider Alam. Teh Nini Jelat ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asal soy lagunya Bukan Sandiwara Irfan Mansur buat yang sisiaran, moga sehat. Amin. Ya Meta Ece semuanya, putra-putriku juga moga sehat, soleh soleha. Amin. Mas Abimanyu oh lumayan dekat dari Siaga Medika, paling 5 menit ke arah utara. Ke arah utara teh ke arah alun-alun bukan Mas Abimanyu, yang ada tugu itu, yang ada tugu pesawatnya, pesawat terbang tuh ada, itu alun-alun bukan ya. Ada Mama Nelly juga, ini spesialis lagu-lagu jenaka ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Eca lagunya Trauma lagu jenaka gitu Mama Nelly. Katanya lagu jenaka Mama Nelly malah. Salam buat Neneng Jedah, Jedah KW itu Neneng tengiring-iring Neneng Mamah Neli itu Jedah KW itu. Bunda Mawar, Bunda Niken, Bunda Rati, Mamah Oci diungkumin semuanya. Tak lupa yang sisiaran moga sehat, amin. Teh Indri itu nyaring, Teh Bunga kata Teh Indri itu, ya Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Ilalang. Oh di Esowin waktu itu sama yang dari Gang Samolo, Tenda ya. Ilalang, waktu nunggu air. Dikirim buat Ani Mei-Mei, Mama Depina, Bina, Binyai, siang buat Ayang di pintu. Makasih sama-sama. Pak Edi juga Sindang Laut pagi Kang. Kirim buat Ani Mei-Mei, Kang Obed, Kang Adeng, Kimalabar, Kang Ujes, Fatarso, Kang Jay, Teh Bunga diengkumin semuanya. Lagunya Ida Layla, Siksa Kubur. Iya, buat apa? Renungan buat kita semua ya, Pak Edi. Siksa Kubur lagunya spesial buat Akang, moga sehat, nuhun, sami-sami. Terus ada AF juga lagi di mana? Ini AF posisi ya, ini Kang Darsa sudah di studio. Terus ada siapa lagi? Iya Neneng di Jedah KW cina tuh kata Mamah Nelly, Neneng balas nanti ya malam ke Mamah Nelly. Tak dapat tidur Bang Haji bareng Rita Sugiarto, ini dari film apa dulu teh yang menyedihkan tuh, film film Cinta Segitiga ya.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Apakah Angkasa? RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, dari sana dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. Usai berlarut menginduk ke Ciamis, Kejari Pangandaran siap beroperasi Oktober 2026 mendorong kemandirian hukum. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
5: Yang dimana ternyata dari 7 pelaku, satu pelaku AN 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Pelaku menduga korban NH itu merebut si laki-laki ini. Sehingga si NH ini mencoba untuk mengklarifikasi. Awalnya mencoba untuk mengklarifikasi, di mana akhirnya disetujui oleh korban dan oleh pelaku AM untuk bertemu di suatu lokasi, yang mana lokasi tersebut akhirnya muncul di video. Itu kurang lebih jaraknya ada 15 menit bila mana dari sekolah. Karena mereka janjian setelah pulang sekolah atau jam 1:30 atau 13:30 WIB. Setelah bertemu di lokasi tersebut, ini sudah selesai, sudah islah harusnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Baliklah atau kembali. Korban yang saat itu didampingi oleh MA, teman sekolahnya, menggunakan kendaraan bermotor, pulang. Tetap dan pelaku yang ada 7 orang ini sudah selesai. Ini tidak ada awalnya. Tidak ada perundungan, tidak ada bullying, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak ada. Tetapi di situ ada pelaku lain yang namanya ES. Ini nyampaikan, inilah yang ngomporin. Ngomporin untuk mencoba menyampaikan, masa gini-gini aja. Piraku kiri-kiri, cik atulah. Sampai akhirnya pelaku yang memang punya masalah dengan korban atau si AN ini memanggil kembali korban. Korban yang merasa sudah selesai, akhirnya datang. Karena merasa sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada merasa masalah dan tidak ada ancaman terhadap dirinya sendiri. Datang ke lokasi pelaku. Di pertemuan kedua inilah terjadinya penganiayaan dan juga bullyingnya di situ.
2: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
6: Musik.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Kamis 10 September menegaskan, kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
4: Itu nanti akan di-COD-kan kembali. Ya, penjualannya juga tidak hanya di Kabupaten Ciamis, tapi juga nanti dikirim ke Tasikmalaya, ke Banjar, Pangandaran. Ini sudah menjadi modusnya dengan menggunakan COD.
6: Berarti ini bukan hanya satu kali ini aja dia berdagang lah intinya.
4: Ya, sudah berjalan beberapa lama, dan pelaku ini mendapatkan keuntungan 10.000 dari masing-masing dua botol. Jadi kita mengimbau ini kepada seluruh masyarakat, ya, Kabupaten Ciamis, mari kita perangi narkoba dan miras, karena narkoba dan miras ini merupakan sumber permasalahan.
2: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami. SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pelayanan dan penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran dipastikan bakal semakin cepat dan responsif mengakhiri ketergantungan administratif pada Kabupaten Ciamis. Daerah otonom ini selangkah lagi resmi memiliki kantor Kejaksaan Negeri sendiri yang siap beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Kepastian pembentukan Korps Adiaksa definitif ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Pembentukan Kejari baru ini menjadi tonggak kemandirian hukum di Pangandaran yang selama ini terkendala jarak dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan kantor sementara di Kecamatan Parigi, sembari menyiapkan pembangunan gedung permanen di kawasan Desa Cinta Ratu awal 2027 mendatang. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami Jumat 11 September menyambut positif pemisahan ini agar koordinasi penegakan hukum dan unsur Forkopimda tidak lagi terhambat.
2: Karena selama ini Kejari kan berada di Ciamis. Kita berdua di dengan Ciamis rebutan pakai jarinya, kadang kegiatan kita pakai jari gak hadir. Kalau sekarang sudah ada Kejari Kejaksaan Negeri Pangandaran, senang sekali. Sudah ada khusus buat Pangandaran gitu ya, kira Bu.
3: Rencana kita mau bikin sementara kantor Kejari sementara ya, sebelum sebelum nanti yang dibangun yang di kita latih.
1: Selain di Pangandaran, Perpres itu juga meresmikan 6 Kejari baru lainnya, mulai dari Kabupaten Serang, Tanah Tidung, Kuburaya, 50 Kota, Raja Ampat, hingga Pesisir Barat. Beroperasinya Kejari Pangandaran secara mandiri diharapkan memangkas birokrasi hukum serta mempermudah masyarakat pesisir dalam mendapatkan keadilan.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: ganggu tak kenalnya salah wayangnya. Baiklah.
1: Hebat kan?
0: Tidak apa-apa, manusia tidak luput dari salah.
1: Yes.
0: Oke, entah selanya. Ya.
2: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisahnya Tengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Ya kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip.
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Cempaka Angkasa, RCA.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Nih sob ya, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar Unia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix? Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ibarat naon cenah?
7: Raheut di masri.
6: Gesti beungkeut anggerwe nya.
7: Anggar.
6: Anggerwe raheut nya.
7: Anggar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar. Asor. Asor. Asor.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten.
2: Belum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu tembang lagu pertemuan. Ini spesial buat kedua mempelai.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

@sage.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul, udah prestasi dunia, world class university.

0: CA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Diva Honey Simpati.

0: masalah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: minum, Mbak? Maaf, gak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan

0: kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Aso

hari-hari udah jadi mana? Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sok. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara prestasi

www.sa.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio sepakat angkasa. RCA
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
1: Bapak Rahmat dari Fakulten.
0: Barusan Bapak kelihatan membeli habutop ya. Bapak ini habutop buat siapa sih?
1: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
0: Udah berapa lama?
1: Tahun.
0: Ya. Nah, terus penggunaan habutop ini udah berapa lama?
1: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
0: Selalu mengkonsumsi
1: habutop.
0: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
1: Ya,
0: Bapak ayahnya gitu.
1: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
0: Oh iya.
1: Ya, ada perkembangan.
0: Bapak ayahnya siapa namanya?
1: Bapak Suparto.
0: Emang usianya berapa tahun?
1: 83 tahun.
0: 83 tahun. Jadi bekas habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Iya, mengkonsumsi
0: habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada habutop?
1: Ya dari itu, dari radio.
0: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
1: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
0: diabetes
1: ya, silakan mencoba pakai habutop obat herbal yang paling cocok.
0: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
1: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah sembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus enggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu Junya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Shanghai.
1: Salam.
0: Terima kasih.
2: Alhamdulillah, wis lah.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah dari PT Denatur Indonesia. Good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.

Fitama Denatur. Fitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek. Fitama

0: hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan layan pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja ID atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Berikut Kisumen Pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo Dengar Radio, ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102 Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Seru nih, Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.

0: Siap, Bapak minum.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang mau cuan buan per bulan bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Tadi udah mikirin daftar kuliah di mana? Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sok. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.safe.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: The tenant prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
6: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di belakang?
1: Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan dalam Republik Indonesia. Dan sudah ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbuk.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Parkir. Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar Sumen Habutok.
4: Pendengar, kali ini saya berada di salah

0: konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan ibu siapa ya?
1: Nama saya Ibu Neneng.
0: Alamatnya di mana, Bu?
1: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
1: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
0: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
1: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
0: Dari mana ibu tahu Habutop?
1: Dari radio.
0: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
1: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
0: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasusanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya?

0: Ibu,
1: Ibu Nung.
2: Ibu Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa?
1: Ya, sakit.
2: Siapa namanya?
1: Pak Ade.
2: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
1: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
2: Terus?
1: Napas ya, paru-paru.
2: Oh, udah lama?
1: Ya, udah.
2: Terus ceritanya gimana sudah itu?
1: Ya, udah makan obat Habutop. Rasanya enak katanya.
2: Oh, Ibu tahu dari mana?
1: Tahu dari radio.
2: Mau suka dengerin radio?
1: Ya.
2: Alhamdulillah ya, Ibu dengarkan di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
1: Ya, pernah obat. Ya udah, terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
2: Habutop ya?
1: Iya, Habutop. Ada habis 4 botol.
2: Dan pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
1: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu, seperti Pak Ade. Mudah-mudahan beli obat Habutop, Habutop obat herbal yang paling ngetop.
2: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota.

0: apa dong?
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.

0: Ayahnya siapa Pak namanya?
1: Bapak Suparto.
0: Pak Buto, alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Iya, mengkonsumsi.
0: Habuto. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habuto?
1: Ya dari itu, dari radio.
0: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
1: Pesan untuk tiap keluhan Pak, seperti Bapak.
0: Ya, diabetes.
1: Ya, silakan mencoba pakai Habuto. Habuto, obat herbal yang paling nyetok.
0: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
1: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia.
4: Emang Bapak nggak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.

0: tabak minum.
1: Vitama Denatur, Vitama bisa dan lain-lain. Vitama sumber Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:15.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal tuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada

0: Iklan di radio, ada obat herbal Pitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali.
1: Salah satu konsumen

0: kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ishimar.
4: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
3: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
4: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
4: Harganya Rp150.000.
3: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mirage ya. Pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, jumpa lagi di acara Melody Memory ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Soningatan, Kota Banjar. Ya, malam ini Sabtu malam Minggu 12 September 2026 ya. Ya, semoga baik sehat Mirage semuanya ya. Bareng keluarga, tubuh jangan, waktu gadis, dan biasa bersama ini, bersama produk Denatur ya. Batop Mila Farida aja tadi ya, membawa kita ke jam 7 lebih 24 menit dulu, hampir setengah 8 ya. Baik, ketemu sama siapa? Ada tadi Kang Darsa, ada terus ada siapa lagi? Ada Butin Angrikom di Lembah Sunyi, ada Reni Mei-Mei ini, Gunung Cupu, salam buat Mama Depina, Kang Darsa, Teh Hendra, Bu Suryani, Teh Neneng, Jedah-Jedahan, Teh Ismai. Lagunya Bibir dan Hati dari Bill and Broad, ya, itu Ari Wibowo ya, grupnya Ari Wibowo. Teh Bunga juga ada, Daftar Hadir ya. Lagunya belum, Teh Bunga cuma Daftar Hadir. Terus ada Neneng di Jedah-Jedah Hadir ya. Neneng ke. Lagunya Gelas-Gelas Kaca, salam buat Mama Nelly, Bunda Niken, Mama Depina, Bunda Rati, Bunda Leo, Teh Reni Mei-Mei, Teh Jai, Aki Malabar, Pak Edi, Kang Ujes, Teh Bunga, Teh Bungsu, Kang Tarso, Kang Darsa, bareng siapanya? Mau bareng Dedeonya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada

0: Ya, ada Bunda. Ini kan juga hadir. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam, saat malam. Lagunya Dingin. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mama Wulan, Neni Mei-Mei, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Jay, Kang Parit, terus Pak Edi. Semua minta ECA, yang sisa semoga sehat bareng keluarga. Amin ya. So, Teh Bunga ya, biasanya siapa? Kalau pagi Teh Ismay biasanya ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Malam juga ya, Teh Malaysia ya. Kalau dari grup apa? Ada banyak atau bingung? So, sukanya grup apa? Sukanya apa?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan mah itu mah atau dari bukan lagu itu. So, dari grup apa atau dari Slam, Axis, Iklim, apa?
1: Taulah dari siapa aja.
0: Nanti.
1: Yang enakin.
0: So, buat siapa?
1: Terima aja. Salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Adilwan.
0: Iya, terima kasih. Di siapa lagi?
1: Suka aneh terperaruh.
0: So, kuat siapa? Aduh, agak gerah.
1: Buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng.
1: Masih dong.
0: So, Kang Adeng nanti.
1: Aku Andri. Buat
0: siapa lagi?
1: Kang Cipi.
0: Salawu. Teh Garut ya? Ada Curug ya. Cipi dulu pernah ke Curug Salawu tuh. Dulu, tahun berapa?
1: Ngamprung sama.
0: Benar ya. Sok tanya ke Cipe, ada curug ya Cipe di Salawu lewat kebun teh.
1: Curug kita.
0: Sok.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Mak Oci. Terus siapa lagi? Teh Neneng. Siapa lagi?
0: Siapa itu?
1: Teh Hendra.
0: Teh Hendra.
1: Teh Hendra.
0: Hendra.
1: Mas Herdi. Siapa lagi buat? Siapa
0: lagi
1: atuh?
0: Dikumin we atuh bisi.
1: Dikumin aja tuh.
0: Mau show nanti waktunya.
1: Kalau enggak ketiduran masih. Salamnya buat semuanya aja,
0: iya,
1: selamat
0: iya.
1: Malamnya. Ditunggu lagi gue.
0: Siap.
1: Terus spesialnya buat aja barang kebogohnya. Enggak tahu di mana lah, open buat kebogohnya we.
0: Iya, makasih.
1: Ya, dadah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Minyak kulit herbal serbaguna Sultana saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teh Sukaraja, Umi cok grosir suka maju Kang Ujes, Kang Obet, buatin anggrek kamu Mama Heru yang ngeleter ya Mama Heru, Kang Adeng di tadi sudah lagu Nia dan Niati Neneng di jedah-jedahan, terus Bibir dan Hati Reni Mei-Mei ya, yang belum lagu Bunda Nikan di Jalan Horas Bah Dingin dari Hatiku Sendang, terus tadi siapa minta lagu Malaysia Teh Bunga ya. Ada lagu Kang Darsa Pak Edi Sinang Laut kan seberapa kali ke sana ya kontrol ada mungkin 3 kali. Iya ada tugu pesawat ya itu. Terus Bunda Rati, Teh Hendra, Teh Indri, Kang Panji, Mamah Nelly juga penyuka lagu-lagu jenaka ya, Teh Neni, Cipe, Aki Malabar, Teh Kastia Jimas, Mamah AA, terus WMN, Teh Leo, Mas DME, Bunda Teta Sera, Putih Curug, Abudi juga ya, Agani, Sesi Binangkit, Andi Ciamis, Kang Parid, Iksan, Kang Ee, Kang Sawo, Kang Eeng, ya Kang Tarso, Mama Oci, Teh Imas, terus ada Heri Dikawali, ada Bapak Iwa Irama, terus Bun Yen, gimana Bun Yen, haba-habunya itu, tikut selap, haba-habu, aduh ini. Bu Ayah Iqbal, terus siapa, Neza, Teh Ai, Kang Kinoy, Teh Hera, Teh Mira juga ngalelep ya, cuma 2 kali ikutan Teh Mira dalam rangka apa itu. Mama Atis Sinjai, Kang Aco Grosir, Teh Neni Cikawung, Teh Ismai, Bunda Mawar, Bah Abret, Mama Depina, Teh Hanah Jahit ya, Api di Sinjai, Umit Sendana, terus Mas Herdi Menir Well-Well, Mama Lisna, Kang Ujes ya. Ya semuanya. Buat siapa ini teh tadi? Ya Bunda Nikan di Jalan Horas Bah, ini sebuah lagu karya Bang Rinto Arahap Dingin ya. Dari Teh Bunga lagu Malaysianya dari grup Fenomena nanti ya.

0: FM Banjar. Radionya Kota.
1: Sebelumnya saya tapi setelah saya menepa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, buat Mang Wulan yang terlupakan dari Iwan Fals sudah ya ada Butin Anggrek kamu daftar hadir. Terus ada WMN juga, ada si Om Mamah Nelly belum dibaca ya. Terus ada siapa lagi ke yang belum? Oh, Peti Curug di Cikawung Bojong. Abah tuh Paderba yang lagi ngetop. Peti Curug di Cikawung Bojong lagunya tiada yang lainnya sudah tadi ya. Salam buat semuanya Meda Eca, buat terima kasih Matugas. Ya, terima kasih kembali. Ada Pak Ajat, ada Teh Siti Salamah daftar hadir. Ya, buat Mamah Nelly ini lagu penutup dari Obi Mesa Antara Cinta dan Dusta. Nanti bisa dilanjut langsung kita ke acara show ya nanti. Atau sok Teh Siti dulu. Kela Teh Siti ya. Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Abah Topan Teh Siti. Halo.
1: Habar.
0: Teh Siti teh. Terus sekarang ada gimana dipindah radionya gimana? Rumahnya pindah. Sok lagunya apa?
1: Terputer. Hayang lagunya teh hayang.
0: Naon sok.
1: Apa ya?
0: Naon sok.
1: Biarkan cintamu berlalu.
0: Lu teh dari siapa? Nike.
1: Enggak tahu.
0: Nike Adila keke sok dikirimin.
1: Dikirimnya yang pertama buat Ahmad ya, lagi mencetugas, semoga terselalu bareng keluarga bahagia tetap jaya di udara.
0: Amin. Terus
1: yang panjang yuswanya, yang ngambil rezekinya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus kanggo Anom, Putra Tunggal, Abah Duren, Abah Gaul, Kang Supron Sidik, Cengka SB, Teh Arimbi, Teh Ani Singha, Teh Ani Padarinyan, Teh Cendana, Umi Mawari, Mas Hasanuddin, Raskan Kang Darsa,
0: Kang Darsa,
1: Kang Herdi, Mama Seti, Mama Budi,
0: terus?
1: Mama Hesti, Otras Bunda Hartini,
0: Bunda

0: es teh Iin, Mas Edi Sinang Laut, terus Kang Mas Edi Baskoro, Kang Obet,
1: Kang Obet,
0: Kang Iksan, Mama Eni, Teh Tata, Teh Ucu, Teh Mei-Mei, Teh Nineng,
1: Nineng Matu,
0: Kang Anang Japron,
1: terus Kang
0: Areng Surareng, terus Kang Teh Bungsu, Kang Niken, terus Kang Mama Rati.
1: Mama Rati.
0: Kang Dimas.
1: Dimas.
0: Spesial nama Kang Goaan, nama jemannya tugas. Semoga selalu bahagia, tetap jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Teh Siti Salama. Oh, ECA-nya banyak keresekan ke daerah Teh Siti. Ya, terima kasih Teh Siti. Berarti ini dua lagu penutup. Nanti kita langsung ke acara karaoke Mirsya ya. Ini buat Mama Nelly, Obi Mesah ya, Mama Nelly antara Cinta dan Dusta, dan Ika Ardila buat barusan Teh Siti antara M. Obat untuk darah tinggi, stroke, stamina, sakit lambung dan lain-lain ya. Bisa dengan Habatop atau dengan Habutop. Terus juga ada obat mata Pitama ya, bisa untuk obat katarak, glukoma, rabun, infeksi mata, mata gatal. Mari buat Teh Siti ini dua lagu penutup pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio,

0: Yuk.
1: Ada obat Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta aja, cik cik. Terima kasih ya, sampai sekarang jam 8 lebih 28 menit masih di FCA 102,1 FM. Ya, jumpa lagi di Karaoke Asoy ya. Biasa tiap malam minggu dari jam berapa? 9. Semoga kabar baik semuanya, Mitra Eca sehat ya. Gak kurang apapun dan bisa ikutan di studio atau lewat teleponnya. Dan biasa juga bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya. Bisa dibeli di RCA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Baik, kita cek sound dulu ada lagu apa. Ada lagu dingin. Ini tadi teh dipinta sama siapa? Bunda Niken ya, di Jalan Horas Bah ini. Ini cocok ya buat malam ini. Ada yang lagi pada meniris nih, minta aja. Oke, aduh, jam segini sudah patah lebih waos ini.

saat malam Arafles orang pulang ke sarapan ya. Keci bareng tening suko. Salam buat Henny, buat Api Luk ya di sana. Agai juga ada siapa? Ya Putih nang Rekomo masih manco Agani sama mamahnya di Gang Ismaya. Terus siapa lagi Teh Ai, Kang Rukim juga di area 12 ya di belakang mana dari Mbak Berbes ke belakang ya. Ya jadwal acara aja

bunganya nih ya. Terus ada teh bunga juga. Allah foto baru teh bunga ini nomor baru ya. Ya sok dibuka ininya, aduh melungse. Cek sound satu lagu juga ini melungse. Minta aja biasanya dibantu Kang Darsa. Ya Kang Darsanya lagi ada siapa Kang Darsa sekarang asal udah perat.

0: besok ada siapa? Keduluan sama Dimas ya, Teh Bunga. Kenal warahmatullahi wabarakatuh. Di Abah Topan, Dimas.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Abah
1: Top, obat ibar, rahmat Arab yang paling top.
0: Oh iya iya, bentar.
1: Ini perdana atau udah berapa?
0: Perdana, ini biasa lah lagu itu dulu ya. Siap?
1: Ya, lagu itu dulu.
0: Siap.
1: Yang merasa harus nangis yang tidak jangan.
0: Sama Sogun kok. Bisi luntur itu ya. Siap Dimas, Dimas J.

0: Dimas. Ya, sok. Pilihannya apa, Dimas? Lagu pilihannya? Halo.
1: Lagu pilihannya apa? Itu ajalah.
0: Apa?
1: Duet ya.
0: Lagu apa?
1: Batik Pekalongan ada enggak? Batik Pekalongan.
0: Batik?
1: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan.
1: Oke.
0: Pekalongan. Campur sari apa ini?
1: Dangdut.
0: Oh, dangdut. Batik Pekalongan. Bagus ya, terkenal. Ya, kan mas itu gimana tuh dari mati lampu mah. Harus beli genset.

0: acara apa gue.
1: Konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan.

0: dari Cikawung Bojong, sinyal mungkinnya keduluan sama siapa? Oh, sama Teh Bunga ya, keduluan. Sok tenanglah, Teh Neni masih banyak waktu ya, baru tuh jam 9 juga belum. Ya, halo. Halo. Ya, halo, halo, di hamba topan. Obat herbal paling. Halo, Teh Bunga, gimana sinyal apa? Kenapa? Coba. Halo, halo. Iya.
1: Ada. Obat herbal yang paling.
0: Iya, sok yang bagus di sebelah mana itunya? Coba yang sinyalnya bagus. Di situ ikut selop. Gimana? Aman? Sudah? Sok.
1: Iya, Pak.
0: Iya, iya, sok. Lagunya lagunya apa? Halo. Halo.
1: Yang duet.
0: Apa? Lagu apa?
1: Kerinduan.
0: Mekal tidak itu di belakang? Ada yang duetnya tidak? Lup-lup sinyalnya.
1: Gak ada.
0: Oke, yang mana sih kerinduannya? Linknya tidak ada, tidak ngirim?
1: Tidak. Asalkan jangan yang beluk-beluk. Gak bisa.
0: Itu lama, ininya.
1: Yang biasa itu nih.
0: Iya. Oke lah. Araples, tadi kenapa lengoh Araples? Aduh, jadi
1: malu. Kang Uje.
0: Kang Ujes.
1: Kang Ade.
0: Mama Wulan, oh ada Mama Wulan.
1: Mama Wulan.
0: Teh Neni, kenapa tadi?
1: Lagi pengajian ya.
0: Kenapa tadi Teh Neni sinyal mungkin ya Teh Neni? Tenang, masih banyak waktu.
1: Teh Ani.
0: Salam buat Agocrek ya. Ya siap Teh Bunga sok yang ajek itunya ya. Yang
1: siap.
0: Yang sinyalnya bagus di mana sok? Ya karaoke Alsoy aja. Ini ada

0: besok semua dapat dua ya. Sok nanti.
1: Pastinya
0: bisa sendiri atau biar warung. Yang apa?
1: Ingin apa lagunya?
0: Biasanya apa yang di pintu surga apa tuh enakan lagu itu. So apa? Halo?
1: Iya gitu.
0: Lagu apa so?
1: Sok itu. Tapi jangan ditinggal. Tahu kangen ini.

0: dia dah tu ke berikan tabungan.
1: Oh nenek ya. Ya dah, selamat malam ya. Salamnya buat cuminya aja. Buat anak serta rumah keluarganya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok teh neni dari tadi ngadodoho, tadi masihnya mungkin ya. Iya sok teh neni dari Gehola ini teh mana? Ketutup sama galah teh mana ini teh? Tidak tampil. Sok.
1: Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah sehat. Ini sebelum Agot Srek apa rumahnya sebelah mana?
1: Saya Ahlima. Jalan Upami Merdeka Karang tapi pasantren.
0: Pernah
1: lewatan.
0: Pernah lewat. Ada yang bisa ke Cibeka
1: ya. Nah. Mohon Putri Curug paling kidulen abi.
0: Ibu Eni paling mana?
1: Ibu Eni mah paling kulon.
0: Sok teh lagunya
1: Sepiring Berdua.
0: Asik. Aduh mani kabita
1: sepiring. Pada dikintun-kintun ya.
0: Sok
1: kanggo starogi dijamuni kang teh hilang. Pas ada yang nambahnya anu baru santai
0: teh bunga.
1: Salam kenal.
0: Atos sepiring berdua. Piringnya gambar hayam, gambar maung, teh nenek. Ya?
1: Gambar hayam.
0: Oh, gambar sih. Teh ayah piring.
1: Teh ayah.
0: Ulu, kita menggui. Radiona di Alita, sa kedik. Atau digeser

0: tesa bonusnya.
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya. Oke, oh menir well. Ada wanita ya. Lagu kedua tak berdaya. Di sebelah barat stasiun Bojong, Teh Ratna dulu mah di belakang pasar Bojong ya Teh Ratna.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita pengguna Habutop.
2: Bojong kita ke mana, Kang Adeng deh, Kang Adeng? Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saguling mana ya? Saguling.
3: Cinta dari seberang.
2: Sok.
3: Tanpa pokal cowok.
2: Kela. Sok raja.
3: Adela.
2: Sok raja. Kela.
3: Adik.
2: Raja Namrud.
3: Raja Nganyuk. Anti bayar. Iya dia.
2: Aduh,
3: Andre kok kayaknya selalu lah.
2: Aduh,
3: biar menghibur terus.
2: Ayo, tanpa pokal cowoknya.
3: Tebo ngaturan.
2: Iya.
3: Tuh. Yang barusan aturan salam kenal ya.
2: Teh Neni dari Cikawung, Bojong.
3: Oh, mohon Teh Neni aturan.
2: Menir wewel, masih di sirkuit menir.
3: Menir wewel aturan. Bener hati oke aturan. Teh Ayo, Tebo ngaturan. Oh, siap.
2: Siap, jangan menghulang, atuh. Si Ganu lahir.
3: Siap, Ganu lah.
2: Jika nukas lahirnya kurang gebrak ini mah.

Kapalu.

0: Sok bageun aja kagenep naon sok. Halo.
1: Naon atuh?
0: Sok Raja Namrud naon. Sok bageun. Sok bageun aja sok.
1: Jangan gebreknya malam terakhir lah.
0: Malam terakhir no.
1: Iya. Anu biasa bae. Biasa.
0: Oh, nu biasa. Sok bageun Raja Namrud.
1: Ada ya. Ada. Ada kumaha?
0: Sok nu kagenep ieu mitra.
1: Siap nya. Ya atur nuhun ya. Malu mitra RT sadayana ya. Ari surandeng mah sieun ya.
0: Malam.
1: Karena. Iya. Tanpa buka jawa.
0: Bebas lah ada malam terakhir mah nya eta nya ra perak.
1: Iya. Teh bunga pasti sudah seri ya.
0: Seri lah sana asa.
1: Asa ngara rewasa seri ya.
0: Asa sari-sari waduh lah sana tete sana.
1: Awas. Punya yang kiri.
0: Asa sari-sari waduh lah sana.
1: Dasar kemudatir.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Radio 102,1.

0: konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan, alamat saya Laksana Aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana yang memiliki keluhan kesleo dan lain-lain di Sultanain aja, dijamin manjur. Minyak
2: belum treat ya, yang mau mintonir well-well biasanya itu jam segini masuknya ya. Oke. Sok nanti lagi ya Kang Adeng, tuh Kang Adeng tadi sudah genep lagu, sok nanti mau 14, terus siapa lagi, tadi Teh Neni, Teh Bunga ya nanti bisa masuk ya.

0: AF juga kesana Cina tadi teh.
1: AF kemana teh?
0: Kesana kata Kang Darsa. Apa masih ada?
1: Ya.
0: Apa ada lagi di masjid lain yang mulu dan malam ini?
1: Ada mungkin ada ya. Di desa ini sebelah sana mungkin ada.
0: Iya. Oh, Mama Tuti, ya besok Mama Tuti, ya Mama Tuti Cibulan besok kesana ya. Sok lagu apa? Lagunya?
1: Apa ya? Bila aku seorang diri.
0: Sok, aduh.
1: Bantu ya, takut buku udah lama.
0: Bila
1: teh bunga.
0: Teh bunga, bila kau.
1: Udah pada masuk ya semuanya, sudah ya. Malam tuh, 10 menit lagi.
0: Ya, Mama Tuti sudah pulang ya, Mama Tuti. Dario nya coba itu.

0: apalaginya.
1: Bila kau seorang diri. Sok, satu lagi apa dua-dua ada, sok?
0: Enggak, hati yang luka aja.
1: Hati yang luka.
0: Mak Anjar, di mana tadi AF? Minta mana AF?
1: AF katanya mau ke Mulut dan AF.
0: Mulut di mana ya, AF? Soalnya di bunda mah enggak ada anak kecil, AF.
1: Oh iya, kelak.
0: Cuma ibu sama bapak doang.
1: Hati

0: Ya buat Ibu RW yang suka dengerin RCA katanya tuh, Bu RW dari Pasir Gintung mah.
1: Oh iya Bu RW, sok Bu RW. Oh Cikareo.

0: kasih.
1: Sama-sama.
0: Pas jam 10.
1: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Selalu ya, Andi. Ya,
0: amin, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Jedah Muludan. Oh, AF mah ke Cikareo. Itu dari Angsana terus.
1: Sebentar lagi.
0: Yang ini ya, linknya ngirim tidak?
1: Enggak.
0: Oh,
1: kan. Enggak. Dapat tidur ya?
0: Oke lah, yang mana ya? Saya dapat tidur, yang
1: Maulah. Yang mana aja?
0: Dapat tidur.
1: Bunda Rati. Selamat malam. Kang Odeng Sirading.
0: Waduh.
1: Cuman dia tadi mah.
0: Kang Odeng, waduh, bukan di sana, sana Kang Odeng di mana? Takutin disusul mungkin Kang Odeng.
1: Kenapa takut pegat di bini seri?

0: Makasih, saya Bunga.
1: Iya, sama-sama. Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya, iya.
1: Ya, dadah.
0: Yo, Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab

0: Abutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang 10 lebih 10 menit sok Kang Obet. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, batopan Kang Obet.
1: Batop, obat herbal pulang ya.
0: Oh iya, apel kemana ini? Ke Cijulang, kemana apelnya?
1: Enggak, ada resepsian.
0: Oh iya, iya. Sok, lagu apa Kang Obet?
1: Malam penuh rindu ya.
0: Malam penuh rindu teh, Caca, siapa?
1: Iya.
0: Malam penuh rindu.
1: Buat Teh Bunga, selamat malam. Terus juga buat Kang Uce, Kang Adeng, buat Kang SB. Terus juga buat Bu Narasi, Oma Oci, terus juga buat Teh Ismai. Terus juga buat Teh Ani Padaringan, Teh Hendra, buat Antrek Umu juga, Teh Reni Meime. Terus juga buat Mas Sanudin.
0: Tadi ya cuma di awal.
1: Gitu.
0: So, siap Kang Obet.
1: Ya, siap.

0: Makasih Andri.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Spesialnya buat Andri aja yang lagi buat semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih ya. Ya
1: sama-sama. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Oke, ada yang lewat dulu ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy, Rudy.
1: Ya udah Pak, ada apa Bapak?
0: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya, balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
1: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong Pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata selinap, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

sudah meriut Mitra Eca ya, sudah hampir setengah sebelas ya. Mama Tuti tadi sudah mandonya yang orsinil ya, Mama Tuti. Oke, ada ini salah satu lagu penutup Mitra Eca ya.

0: potong saja lagunya ya. Yang minta aja jangan lupa produk Denaturnya, salah satunya ada yang satu ini, obat mata Vitama ya.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
2: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
2: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

malah rindu ya, bukan malah dia. Ini ada salah satu lagu karya Mas Obi Mesa.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Alkatu, perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pak,
1: kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
0: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
1: Waduh, apaan itu ablasio?
0: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

mentak mampung kerengora segala naga ya. Bari jeng siap siap siap siap siap siap siap si sedia pikeun neruskeun perjalanan masih jauh. Karena manusia kabagi kaancam ku lima perkara. Hiji, nyawa diancam ku malaikat malakal maut. Kedua, daging diancam ku bilatung. Tilu, tulang diancam ku bumi. Kaopat, harta banda diancam ku ahli waris. Kalima, pamajikan bah endol kene diancam ku dongdongan. Aduh, yang pamajikan enak ini. Ay, orang pahe deh. Dong lagi datang bebenya nenu bareto eta bareto kapihelan ieu urang eta hawar-hawar ti kajauhan seandainya aku tak dapat gadisnya.

kadito em. Mimiti gering maesan, badana tidis manasan, lila-lila mah nambahan, nyeri kana cecekolan, ratuk jantung tutunggulan, di barung jeng panglamunan, hese sare cabe hate, tepaler kudi pepende. Kanikmatan geus ngurangan daharna lat-latan nginum

0: dilahirkan Tom riut kali itu. Para rais congcot. Datang kadinya tanya, "Son mana anak dia nih?" Ja ieu mah alam eta anak batur. Aing dia mah ku gede ye milik anak maning ngaranceunit kieu ku geulis-geulis teuing. Eta urut kamari ngaheujeun teu karasa. Kunaon kitu? Ku atoh anak di alam. Menang ganjaran nu ngalem, menang ganjaran sami sareng ibadah sunah 60 tahunan. Alhamdulillah. Coba lamun naongna kadinya doang kieu. Mana ne anak dia? Ja ieu mah
1: baik itu teka hati aing mah.
0: Ya pula boga beungeut doang kia. Oh, indung kula nyebutna si Katep bae.
1: Anu ngaduduh goreng bae ka kula eta baheula ku indung kula dipalengpengan ku arit.
0: Si Katep ieu kula deungdeungan baheula mah. Ngelebeting dicekel ku indung jadi nekil lah kokot menongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarraha binuri tauhidi sudurul mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu balighul hujjah. Ayyuhan nasu taqullahu wa nafsim bittaqwallahu wa taqwa madaru sa'adatil faizin. Qala ta'ala jalla jalaluhu qadima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis. Wa qala, gelandang tengah, istilah kesebelasan sepak bola. Kalau kita bergaul dengan wanita walaupun tidak main mata, tetapi lama-lama insya Allah jatuh cinta. Kalau kita bergaul dengan pencuri walaupun tidak ikut mencuri, tetapi lama-lama bisa dicurigai oleh bapak polisi. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi walaupun tidak ikut memukul besi, tetapi lama-lama debu pun menjadi daki. Kalau kita bergaul dengan ulama bagaikan di taman bunga, walaupun tidak memetik tetapi harum baunya. Amma ba'du. Pimpinan acara walimah tasyakuran. Anu kesim kuring ditaati, dihormati Sohibul Alpukah Bapak Haji sekeluarga besar, anu dipihormat tokoh masyarakat, oge masyarakat kampung, ya kampung nanti kan ranca gedenya, anu dipihormat para alim Cikaredok, para alimil ulama wal asatid, para gegedug mardam anu dipihormat, para kori-koriah nu dipihormat, para pemuda santriin santriat sadayana nu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta kana agama, nu sehaluan, setujuan, seiring, sejalan, senada, seirama, seia, sekata, sajai, salawit, sadarat, selebak, serendek, segel, sabengkut, sapihanian, seprovinsi, sebangsa, setanah air. Alhamdulillah, dina wengi anu bahagia ieu urang sarana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina raraga acara menyaksikan walimah tasyakuran, walimah rajaban, aulan, nisfu sa'banan. Moga-moga pertemuan urang sadana sanes mung saukur di alam dunia wungkul, tapi moga-moga urang tiasa bertemu, tiasa ngahiji jaga di alam akhirat, kalayan aya dina papayung karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Segenap aparat pemerintahan sipil militer wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak RT, BPD anu dipihormat, para pemuda karang taruna anu dipihormat, ibu-ibu PKK, ibu majelis taklim anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah dina wengi nu bahagia urang tiasa riung mumpulung bongkok maronyok, moga-moga
pertemuan urang sadayana nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala dicatat amal soleh. Amin ya robbal. Bismillah kawitanana Rohman Rohim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kagungan Allah. Allah anu ngaratuan di daratan di lautan wungkul ka Allah nuheman urang nyuhunkeun pertulungan dina perkara dunyana sareng dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana. Rahmat salam mugi-mugi tetep ka rajana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna ka sadayana cik aramah ajmaina. Urang teu daya upaya kakuatan hanteu aya angin pitulung nu aya ti Allah nu maha mulia sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari jeung taya batur. Salam takdim ka sadaya para wargi jeung baraya.

ari manusia tempat poho komo abdi jalmi bodo. Hayu dulur urang diajar, pariksakeun bilih sasar, maklum teu diguar-guar ilmu sagala kabubar. Abdi sanes ngabodokeun ka dulur nu disebutkeun, abdi oge carekaneun mangga ku dulur ingetkeun. Nasib urang tukang tani peuting mana urang ngaji, ulah pisan teuing lali bisi tani tinggal daki. Lamun urang tukang dagang peuting mana urang selang, bisi dagang tinggal hutang geus kolot tinggal kahayang. Lamun urang jadi menak ulah poho teh kasanak, bisi balik teh bertindak ka kampung teu ngalap enak. Lamun urang jadi santri jeung tatangga singa hiji, ulah arek angkat diri bisi baturinyang ka menteri. Mun urang jadi jawara kana ngaji ulah hewa, bisi cilaka di dunia di akhirat ka neraka jatelah. Nya kitu di simukuring amanat ka budak pamuda, ulah rasa cukup kudu mengge sakola, sebab di bangku sakola henteu dipelajar ngadoa paling ge matematika. Sakitu cukup pangarah berang penting berjamaah, najan urang lega sawah telampah salat mah salah. Anu kudu ngaji nu heula nyaeta tukang tani, aya di dieu tukang tani aya teh.

Ji naon sababna nu tukang tani kudu ngaji bisi gagal tani na ari gagalna tani lain kudu meh menang saeutik di waktu panen ngan khawatir tukang tani ngerempak larangan Allah lempang ka sawah macokan galengan batur lempang ka darat ngeser-ngeser piheuleutan Rasulullah nyarioskeun man akhoda sibron minal ardi tawaqahu law yaumil qiyamah ala unuki minal ardina sabi sahabai jalmananu wani-wani nyandak hak batur tanah batur ulamu lega-lega sajengkal beh legana tanah batur di ala kurang mangka jaga di hari kiamat bakal dikongkorongkan karena pundukna tujuh lapis tanah sepanjang napi heuleutan hadeken tapi heuleutan bakakasna tukang tani ari jeung pacul ari tibawa pacul dipanggul barang datang ka pagawean neuk nyacarkeun galeng aritna mintul pangasahan henteu mawa kurulang kuriling ka saung batur geus rek ngasah di dinya tanpa izin kana bukana gosob hukumna doraka deui bela eta kadang-kadang meni inyeum dibawa kana hukum manehna menang tilu poe nu bogana teh nanyakeun digenti dempetna ge garong tama garong pangasahan baheula sok nyaritakeun kolot baheula ulah sok maling pangajaan barudak mentak paeh jeger nu mentak urang dieu lamun anu jeger paena teu beunang direngkuhkeun buah-buah maling pangasahan tadi hiji tanu kudu ngaji nu kadua tukang dagang aya tukang dagang

hayang, tukang dagang kudu ngaji. Naon sababna nu matak tukang dagang kudu ngaji? Bisi gagal dagangna. Ari gagalna dagang lain kudu meh menang letik bati. Ngan khawatir tukang dagang mareumpak larangan Allah. Dagang beas literan dikelohkeun kebelah jero. Bilang digancangkeun hiji-hiji ngaji dua, dua ngajeni tilu, tilu aja diopat dek juriga karek tilu eta oreng mah. Numantak batur mulai biasa kaleng ditaker datang ke imak ya 16 liter. Atau yakin ngitung naongko salah dia mah. Dasar mah literannya dikelohkan ke belah jero. Gede untung nak literan keloh ke belah jero. Cak Rasulullah itu mah. Man sholat wapi batni haramun lam tukbal sholatu sajal manu sholat. Allahu Akbar. Tapi beteng na diesiku barang haram. Ladang ngelohkan literan. Mangka eta salat teu ditarima ku Allah naudzubillah min dalik hadekeun literan geus kitu bae ngadi ieu. Dua, nu katilu nu kudu ngaji menak aya menak deui dia. Menak eta ti mulai presiden nepi ka RT beuh eta menak gagah nyaan menak mah ya. Dibandingkeun jeung kiai mah jajik budak lah kiai ieu cenah. Ieu cenah kiai ieu. Barang dahar naga tinu nadar jeung tinu modar ode ku jurig dia eta. Eta mah tinu modar kamari ge aing nombok. Ieu mah tinu

sadar gede harapan. Tidi itu temuan naon jeku gararati. Ia mati dia gararati gimun ayah bawaan menek di bawah baik. Mentak kena sadiakan. Becerah hebel. Di dalam kukulah motor. Abunan naonan. Muli bang kula nyer sandal orang ayah sandal kula ma ayah padahal no. Eta mah kue tapi lah motor tiada naonan gitu. Disi poho. Kudu ngaji sah, tanu kudu ngaji. Apa kau nama nubuka pangkat be menak kata. Lam karena menak lamun gus luhur pangkat nasukih mukti berat benghar bru di juru bro di pantong laya di tengah imah si jabrik adi bibir si jamrong adi kolong si belang adi kandang kutu gina esetok telok dek akuan kadulur anu miskin abalir baik biasa be dong nutawau. Tayang wau jeng dulur, tayang kenal jeng beraya, tayang kenal jeng tatangga. Makanya segitu lamun ngaji, insya Allah bakal cager ngaji mah. Nuka opat nukudu ngaji santri, santri dia. Lamun urang jadi santri, jeng tatangga singa hiji, ula arek angkat diri, bisi batur nyangka menteri, ula sok kelemeran santri, ula sok eelekekan, ayah eleke, ayah eelekekan, ayah dielekekan. Eleke kan eta mah gagah serangan gitu, namun ngalem ngalem maneh gitu, lamun lempang lengkah napang carangna eta eleke kan. Eleke kitu. Dielekekeun ku batur eta mah digedekeun ku batur kitu tah. Digedekeun ku batur, moal anu ngomongkeun moal jabat regi ngalem ye di alam ku batur. Ulah hayang ngalem maneh, ulah hayang eleke kan, tapi dielekekeun ku batur mah teu nanaon. Berak urang ulah eleukeukan aya kolot aya kokoloteun aya kokolot nyaan deui kokolot sanajan budak ari dianggap mah ku masyarakat eta kokolot enak bae aya eta kolot kolot mah atuh umurna wungkul adapun ka dieu ka dituna geus teu dipalirek budak deungeun ngomong bae makan uyah mah loba aing uyah ieu jeung naon orang. Aya kokolot, aya kokoloteun, aya kokoloteun mah nu barentol teh na pipita eta kokoloteun. Mentakna endah nu mana ye urang, aya kolot, aya kokolotanan, aya kokoloteun, aya kokolot. tapi moga-moga kabehan jadi kokolot, amin. Ya robbal, berarti eta nu endah mun kokolot. Kokolot mah diturut kudengdengan, diturut ku masyarakat sana jan budak kene. Ula sok eleukeukan dia budak kamari sore dia naon horeng ngakan uyah mah loba aing cenah atuh ngakan uyah ieu. Mangkana sakitu para wargi sadaya opat rumah jawara kudu ngaji kudu. Kunaon kitu nu matak jak sejawara kudu ngaji heh bisi gagal jadi jawarana. Bebeunangan telok paraban pamajikan teka paraban ai di neraka sangsara deui bisi kitu nu matak ngaji deungdeungeun. Kabeh ngaji ya mau ulah bawah ulah nu teu ngaji ngaji karena ngaji pakaya urang lamun deung-deungan ngaji batur ngaji tatangga ngaji ngaji urang ke ulah eta batur ngaji kumane ka sawah nyeron ai sawah pakaya batur ciri pakaya batur lamun urang maot teu dibawa sawah teu dibawa kebo teu dibawa kebon teu dibawa pamajikan geulis teu diais gedong sigrom eueuh teu digandong. Kemana orang kali itu nak neruskan perjalanan pasti jauh lalapan orang dia. Ingat lamun uri ingat kana riwayat orang diciptakan ku Allah di alam arwah alam ruh. Ditanya di alam ruh ku Allah, hey cak Allah aranjennya honte ya kami nu agung pangeran aranjen sadaya sadaya ruh ngajawab bala sahidna sumuhun gusti gusti teh pangeran abdi sadaya ya orang di alam ruh. Ngaku pangeran teh Allah subhanahu wa ta'ala tina alam ruh pindah alam kamana ka alam rahim didinya ayanu genep sasi ayanu tujuh ayanu dalapan kaprah nama salapan ayanu sepuluh ayanu sebelas ayanu dua belas ayanu opat tahun dikandung ku ibuna tina alam rahim pindah alam kamana ka alam dunia
ieu kewari urang kakarek alam katilu karena cek Syekh Abdul cek si Abdullah si cek si Syekh Abdullah bin Sayyidina Umar radhiyallahu an innama khuliqtum lil abadi sanyana aranjin sadi damel ka Allah lil abadi pikeun salalawasna walakinakum tantakiluna min darin ila darin tetapi aranjin sadaya bakal pindah-pindah tina tempat ieu kana tempat ieu tempat ieu kana tempat ieu sampai tempat anu terakhir. Ternyata di alam arwah pindah alam alam rahim tina alam rahim pindah alam alam dunya ieu kuari neuk dia keur di alam dunya tetapi ti dieu neuk pindah pokona mah nu geus boga umur 50 tahun beh siap-siap eta. Karena umur galib nage ngan 63 lah murang boga umur 50 tahun 13 tahun deui ari kula kula mah umur geus 73 geus kalewat geus 73 tahun mantak ieu. Atuh pipikeun hareng geus teh geus kolot mah langlang lingling lain jasa teh jan hareng geus kitu lah geus kolot mah mentak mangpung keur ngora sagala nage ya bari jeung siap si sedia pikeun neruskeun perjalanan masih jauh karena manusia kabagi kaancam ku lima perkara hiji nyawa diancam ku malaikat malakal maut. Kadua daging diancam ku bilatung. Tilu tulang diancam ku bumi. Kaopat harta banda diancam ku ahli waris. Kalima pamajikan bah endol kene diancam ku dong-dongan. Ruh yang pamajikan enak kene. Ay orang pahe deh. Dang lagi datang bebenya nenu bareto eta bareto kapihalan ieu urang eta hawar-hawar ti kajauhan seandainya aku tak dapat gadisnya

aki-aki dengan ulah boga sangka aki-aki teh bisa ngawih bisaeun. Nah, dak nyun bicara mana ge aki-aki teh bisa ngawih. Diancam ku lima perkara. Kadang-kadang pamajikan nuti heula. Salakina peneri. Pamajikan diala salakina ilu ka kuburan ngirigkeun karena baheulana geus janji akan sehidup semati. Kari-kari pamajikan tihala ninggalkeun ceurik salakina geus ceurik di kuburan air.

apa. Kali tu eh. Balik kali tu ke akhirat. Leheng lelaki mayah. Boga pamajikan deui aitu leungit mah. Mun itu insyaallah kabawa nu itu. Mun lalaki mah maot pamajikan nu awal urang boga deui tah nu itu kabawa nu ieu kabawa. Jajaga di alam akhirat ieu lalaki diiring-iring ku pamajikan. Jaga mah di akhirat kiwari mah di alam dunya pamajikan diiringkeun ku salaki. Jaga mah lain tibalik jaga mah. Jaga mah pamajikan nu ngiring-ngiringkeun salaki deng-dengan ngiringkeun salaki aya nu duaan aya nu tiluan aya nu opatan aya urang ngintil beserangan pikir nyaeun ceurik cenah kitu burung gusti ngan kula yeuna bogoh ka salaki kula burung cenengan kula doang ceurik sedih eta mantak mending tikuar daripada sedih jaga di akhirat. Nah, neta kula boga tipi bari tong madengdengan. Ngan kula tipi ku ari ruksak kulang. Lain dina tipi wan kula nonton. Anu aneh. Anehna mah kieu. Eta aya awewe wawancara jeung tukang tipi. Tukang dijerat TV saya naon ngaranna eta reporternya. cek eta lah ditanya ai ka maneh boga salaki gaduh ngan bahasa itu kula denger ti bahasa na eta. Bahasa Jakarta mantak kula teu payu ka ditu lamun bisa Jakarta bahasa Jakarta kula bang bayuna ya teu bisaeun kula mah ngubeng. Boga cenah boga salaki. Eh eta nu etal nu pamajikan nu eta cenah ge. Asal manggih awe hei dia cenah boga salaki. Ya henteu cenah. Heh dia daek ka salaki aing, daek. Bejak daekeun. Bejakeun ka salaki na kawin ka si anu boga dua lah batur mah. Eta nu duaan usaha deui. Acan manggih awe cenah hei dia boga salaki henteu cenah. Daripada nganggur dia teu boga salaki daek dia ka salaki kami. Daek jen bejakeun ka salaki na kawin deui. Tilu geus batur malah. Eta benang usaha pamajikan eta boga. Aik ku ari tipi kula ruksak teu nyok kitu bae teh ku ari ge. Atuh sampai boga opat betul mah. Ku kitu bae benang pamajikan usaha ceuk kula endah amat tamen nu kitu lah. Oreng mah ieu ku ari deungdeungan lamun dibagi ieu awewe ku lalaki ku ari bagi eta kabagian genep sewang. Sedangkan aturan ngan opat pana ngan opat aturan aya nu dua deui kumaha ieu. Ngomongkeun naon tadi? Ngomongkeun nek, ngomongkeun nih eta nek ninggalkeun alam dunyanya. Karena innama khuliqtum lil abadi, sanyana aranjeun saya didamel ku Allah lil abadi pikeun salalawasna. Walakinakum tantakiluna min darin ila darin, tetapi aranjeun saya bakal pundah pindah tempat. Ia ti dia nak pindah deui urang ge. Nak pindah deui ka ditu ka alam barzakh. Tetapi melalui maut heula ieu urang bakal maut da eta. Dina kitab anu ipis kitabna dicaritakeun bahwa ieu jiwa raga urang nu kenca kana katuluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah maut. Cek nu kenca teh ya. Kula mah maut. Cek nu katuluk kula ge maut. Eta geus najan tagi dibere bola kula mah leungit sepak moal. Kula ge maut ieu tama. Tangan anu kenca kana katuluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah maot cik nu kenca, cik nu katu kula ge maot, teu ge bere duit. Moal ge nyekel. Kuping nu kenca kana katuluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah maot
cek nukatuh kulageh maut gus tabu gada dengian nu maut mah orang torek tabu gada dengian panu nu kencak kanu katuluk salam assalamualaikum waalaikumsalam kula mah maut cek nukatuh kulageh maut maut ya maharan eta daya nyawaan lamun iya manusia gus daya nyawaan maut eta ngarana nu kitu eta mangkana iya bakal kasorang lah eta kurang eta maut eta bakal kasorang mimiti gering maesan badana tilis manasan lila-lila mah nambahan nyerikana cecekolan ratuk jantung tutunggulan di barung jeng panglamunan ese sare cabe hate tepalerku dipepende kanikmatan geus ngurangan daharna lat-latan nginung

0: ngelanjutkan perjalanan rek maot eta mah nek ngantunkeun alam dunya nek nerujkeun ka alam barja. Mata kelamun ayah kabeja tetangga undur eta sunah kipaya pardu kipaya noong. Lamun ayah anu noong mangka sadayana katanggung jawab kunu noong eta. Lamun salamur taya saurang-urang acana noong eta doraka kabehan eta. Lamun ayah nu udur wales kabeja tenong kabehan eta doraka kabehan eta. Tetapi lamun tama enong saurang be eta katanggung jawab nu sejena dongkap kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, abah gede undur muhun. Naon abah nu karaos? Cek abah gede ieu kula mah dada eungap. Eta hibur hatena. Cek urang cager kegeh ka kamari geus si anu alabatan kieu ja cager. Insyaallah cager. Meunang ganjaran nu naon nu kitu ngabubungah meunang. Ngabubungah ka hate mukminin mangka dibere ganjaran ka Allah sami sareng ganjaran ibadah sunah 60 tahunan. Alhamdulillah. Coba lamun naonna kieu? Abah naon nu karaos ku geu ieu kula mah dada eungap. Bo bahaya ieu. Daek kana urang dinya kene teh ngeleker. Kusieun bukana maot. Meunang ganjaran kitu moal. Mending kene ulah naong nu kitu mah.
1: Bego mah.
0: Heeh. Atuh manjing sieunan. Ku urang sieun kana maot mah ya. We ibu-ibu, kabeja Sarwiti ngalahirkeun Tom riud ka ditu. Para rangis congcot. Datang kadinya tanya ke mana anak dia nih jayo ma alam et anak batur aing dia mau ku gede ya milik anak meninggaran cenit kia ku gelis-gelis teing eta urut kamari ngehejen teka rasa kunang gitu ku atoh anak di alam menang ganjaran nung alam menang ganjaran sami sarang ibadah sunah 60 tahun dan alhamdulillah. Coba lah munong nakadinya doang kia mana nih anak dia jayo ma oi kitu teka harti aing mah. Ai bapak kacai pindu gelis ai anak ngalamaneh doang sero batu angel tamanyan urut kamari ngeheujeun karasa deui bae nang kunaon kitu anak diejek kudang dangan mantak kula sok ngejek eta ka anak batur iya kula boga beungeut doang kieu oh indung kula nyebutna si katep bae. Anu ngaduduh goreng beka kakula eta baheula ku indung kula di palengpengan ku arit. Si katep ieu kula deungdeungan baheula mah ngan lebeting dicekel ku indung jadi nekil lah kokod monongan. Seling alam menengganjaran eta pamajikan kasalaki ngalem salaki ka pamajikan alam komoda yeuk ngahareupan bulan puasa nyayur kurang uyah hantem bae ku salaki nu surudut ceuk urang bangsat mirasa kami sayur benang kumaneh make naon ieu kumaneh uluham elehem beh temakena naon cenah temak gandeng teu percaya kami mak kumaneh make jang jawokan meureun henteu cenahan kami tea beh aing kami tea cenah lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikan lain kokil lain masakan siapa dulu orangnya gandeng puguh sayur cawerang hay ulah ulah Jawa rombongan eta mah. Moa. Ulah alam alam bae alam eta mah nyayur kurang uyah hantem bae kurang surudut deh. Atawa nurutan Rasul cenah ge Ibu Aisyah nyayur kurang uyah. Rasulullah mah diuyahan deui ku sareng dengan syarat ulah katinggaleun. Lamun katinggaleun kasinggung hatena lagi parah bae pan rombongan eta mah. Heh, lamun geus marah ka salaki itu teu anta parah tamah leuwi bae talak kan budak. Ngan Allah maha ninga ieu talak dicekel ku lalaki alhamdulillah. Lelak bo, lamun ku rombongan eta bahaya ya. Atuh lemur imah can angges ditalak atuh moal lemur ieu lah rancak gede mah ti ku aya. Lamun talak dicekel ku rombongan eta. Atuh kamaru ditalak itu imah can angges ditalak pan eta mah hengker ieu kana talak. Mentak dicekelna ku lalaki, paguh ieu mah oleh kuaser mentan talak moal dibikeun mending nyari hiji deui. Nya mupakat dendangan. Mupakat belah dia mah. Mana belah dia? Mupakat da. Henteu jana ge belah dia mah. Kumaha? Berarti loba nu belah dia ieu nya. Mangkana urang sadaya para wargi sadaya neuk neruskeun perjalanan nu masih jauh kurang lebih 12 alam nu bakal ka sorang ku urang. Hiji alam arwah, dua alam rahim, tilu alam dunya, opat alam barjah. Di alam barjah urang sadayana bakal kapangih amal anu bagus jeung amal anu goreng. Di alam barjah kapangihna. Lamun hayang geura mangih amal bagus jeung amal goreng, heug bae geura ka alam barjah. Anak diantarkeun mesti heula. Yeung ngiringkeun di panari. Datang ke alam barjah pan ieu manusia lamun di alam dunia kieu ya man bidun yahus tagol

isbir ala ahwaliha la mauta ila bil ajal. Ya man, hei jelemah, arjen teh teman-teman geus katungkul ku dunya teureun-eureun pohok ka Allah, pohok kana ibadah ka Allah, pohok ka akhirat, sehingga minhut datang nepi kana datang ajal, deket deui kana datang ajal masih kena pohok ka Allah, teu can ibadah ka Allah, kalah ngumbar hawa nafsu. Engke maut datang, yakti maut bagtatan halai kaget, kadang-kadang temuriak heula tabrakan maut lah eta. Urang can ibadah Allah Subhanahu wa taala, datangna kaget maut mah. Sedengken bakal aya di alam kubur, wal qabru sundukul amal, ari kubur eta petina sadaya amal. Lamun amalna bagus, mangka urang meunaheun di alam barzakh, di alam kubur. Tapi lamun amal goreng, eta amal urang anu nyiksa ka urang sadayana. Hei hei hei, hei hei, aing datang. Si urang ngeteng mata melotot, cik urang saha dia jaing teu wau. Dia pura-pura teu wau ka aing. Ieu aing koper, ieu koper datang. Naon eta koper? Double kosong. Nek naon dia double kosong datang? Nek mayar hutang. Jadi abar eta manting-mantingkeun aing lain. Eta koper nu datang ge urang teu mampu ngalawan koper. Komo double genep nu datang ka dieu. Lain ngalaman nyaho bae. Atuh nek mah ngomongna kiai teh nyaho mangarang bae. Mata kita tobatan ke orang sadayana eta mohokeun ka Allah Subhanahu wa taala, lamun geus ceg bae kana kitu eta ajeunan ja moal hayang sare. Tapi jajal ceg bae kana Quran, maca salam bar geus nya eta pamake doang kitu lah eta urang. Padahal mah pikeun perbekalan urang nek neruskeun perjalanan anu masih jauh di alam dunya ka alam barzakh, tina alam barzakh ka alam baksi, di alam baksi ka alam mahsyar, tina alam mahsyar alam mauqif, madeg sadayana makhluk Allah ngantosan giliran timbangan, ditimbang amal urang ieu. Tina alam mizan, tina alam mauqif ka alam mizan, timbang amal tina alam mizan ka alam hisaban. Eta mah alam hisaban mah paningali urang, amekan urang, angin nu kaluar jeung nu ka jero ditanyakeun eta. Amekan urang ditanyakeun, mangka ieu alhamdulillah urang amekan eta dina tempat pengaosan. Alhamdulillah ditanyakeun ka. Beres ditanyakeun sagala dihisab, dipersilahkeun masuk surga tetapi melalui cukang siratul mustaqim. Dina kitab dakwa ikul akhbar dicaritakan sadaya makhluk Allah dipuberan nyukang, tapi umat muslimin tebisa nyukang. Cek Jibril, hei muminin muminat kunaon tegara nyukang, kuku kami tebisa cenah tebisa nyukang. Hei cek malaikat Jibril, naon aranjen baheula lamun nyukang, lamun nyebrang lautan sok kumaha, kami mah cenah sok kana parahu nyebrang lautan anak. Lajuanan ieu kiwari nyaeta aranjeun sadaya kudu tumpak parahu. Mohon mangka didatangkeun masjid, didatangkeun. Sanajan geus ancur lebur eta masjid, jadi deui jaga mah di akhirat. Jaradi deui eta amal-amal urang eta masjid-masjid urang. Lajuanan umpak kabeh kana eta masjid, kolot budak bikang laki terus teu anu tinggaleun. Barang datang ke tengah-tengah lautan api, aya angin puyuh lilimbungan, angin topan tali wawar nebak kana masjid, bagulang baguling nungesina ucut dirinya di tengah-tengah lautan api. Laju deung-deungeun nu salamet sabaraha kalitu nu kaditu, aya nu salamet aya nu kaditu eta, terus kaditu eta bae paling tiluan bae keun nu sok salat subuh bae dong ngamanen.
deng-dengan madidinya di tengah-tengah lautan api. Jol nu nanya cenah ka Haji Endah, tah henteu eta jawabanana. Endah eta geh geus ucut didinya bae geh daripada ngoyok di ditu keneh urang atuh eta-eta burung geus didinya. Ngenu moga-moga mah urang salamet sadayana tina siksaan api neraka, amin ya robbal. Ya umat Kangjeng Nabi kabagi kana tilu bagian. Sabagian sulusun yadkhulunal jannata biguri hisab. Seperti umat Kangjeng Nabi masuk surga tanpa hisaban. Wasulusun yatuna min dunubihim wa khotoyahum payugbarulahum. Seperti umat Kangjeng Nabi gelede dosa nang menang panghampura ti Allah masuk ka surga. Alhamdulillah. Muga-muga urang sadayana dijadosa mageus pibareto ditumpuk-tumpuk micen teu bisa. Muga-muga dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wasulusun yatuna minad dunubi wa khotoya idom. Payaqulullahu taala lil malaikati idabu patinuhum payaquluna ya robbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna ahmalahum minad dunubi kam al jibal wairo annahum yashaduna alla ilaha illallah. Anu saperti lu cek Allah ka malaikat, hei malaikat coba gara timbang amal tah umat Nabi Muhammad. Nu saperti lu barang ditimbang ku malaikat sama sekali taya pisan kabagusan, wungkul ka gorengan ka amsal jibal, lir sae barat gunung ka gorenganana. Terus tuluin dikumakeun eta mah teu diasupkeun ka surga, diasupkeunana ka neraka. Di neraka tama. Jadi penghuni neraka barang geus puluhan tahun deng-dengan mah geus merancap alam neraka jahanam geus dareng dong, eta mah didinya keneh bae. Ya Hanan, ya Manan, ngagerok ka Allah. Ya Hanan, ya Manan, cek Allah, hei malaikat jabaniah. Malaikat jabaniah eta juru siksa di neraka, anak buah malaikat Malik jumlahna 18, boga anak buah deui 18 per orangna. Itu eta juru siksa barang disiaran 70 tahun teka panggih, barang kapanggih, hei kurang siat tegera macet ke surga. Jana kulama teboga amal soleh, aikil tewauh jeng Rasulullah sukan jeng para sahabat tewauh jeng para tabingin sukan tewauh juga jeng para ulama tewauh jeng para santri sukan tewauh lain sukan siap boga babaturan nuwauhan jeng kiai. Aduh cenah kula babaturan kula mah barauheun jeung kiai. Coba saha di antarana babaturan sia nuuhun jeung kiai. Aduh aya si Suanda cenah. Suanda cenah. Kasebut lah eta. Suanda cenah batur kula mah. Kula dipanggil ke ku malaikat. Hei Suanda ka dieu. Ya bener Suanda. Mohon. Bener sia wauh ka ieu. Mohon. Ari sia wauh jeung para kiai. Alhamdulillah wauh jeung para kiai. Mangka eta si eta lah nu hekok di neraka. Eta menang pertulungan, menang pertulungan ku babaturan nuwauheun jeung kiai. Geh atuh alangkah endah na lamun ieu urang sadayana nyaeta langsung wauh ka para alimil ulama, wauh ka para kiai. Mantak di dituna lamun urang hayang menang kamulian dunia, hayang menang kamulian akhirat, pa alai ayula jima ala khom sati asya'a, mangka urang kudu tepan kana lima perkara. Al awalu ayyamna nafsahu an jami'il ma'asi. Anu awal mun urang hayang menang kamulian dunia, hayang menang kamulian akhirat, urang kudu jegah kana diri urang tina berbuat maksiat. Anu kaduana wayardo bil yasiri minad dunya, urang rido ka Allah kana pamerena Allah, paparinti Allah tentang dunia sanajan saeutik ridho. Ya wungkul lamun aya deng-dengan ngajual sawah beli ku urang, lamun batur ngajual kebon beli ku urang, lamun batur meuli mewah mobil mewah urang ge meuli mobil mewah, lamun batur ke Mekah urang ge ke Mekah, kitu wungkul teu loba-loba dibere dunyana tapi ridho ka Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu ayyakuna harison fitoat. Anu katiluna nyaeta urang kudu kasengserem kana taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah perah mumulan medulan mengpelehe ngajenggehe ieu mah kudu sing siap getap cerdas tangkas baik dilirik hebat dipandang mata bangga dirasa nyaeta urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Nu kaopat itu warabbi ayyuhibas solihin
anu kaopat urang kudu mika cinta ka jalma anu saroleh nu sasoleh solehna di lemur urang bae. Ulah kudu nyar ka ditu ka paneglang. Pokona mah sasoleh-solehna di lemur urang bae eta heug deukeutan eta. Pa ina wahidan ida gopir lahu yasfa'u li ashabi wa ikhwanihi, di mana kala anu saleh diampura Allah dosana saurang, mangka eta nyaetan pikeun urang nulungan. Untung pikeun urang sadaya karena anu saurang eta bakal nulungan ka dulurna, nulungan ka tatanggana, nulungan ka sobat-sobatna. Urang ayeuna nu sakieu saeuraranna aya hiji paya saurang anu diampura ku Allah ieu dosa, mangka eta kauntungan pikeun urang sadaya. Komo lamun ieu urang sakabehan diampura ku Allah dosa ieu, mana teuing untungna metak. Moga-moga urang kabehan diampura dosa ku Allah subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Mentak cek Rasulullah ida marortum biriyadil janah partangha, dimana kala anjin lewat ka taman surga heug eureun heula di dinya ngarasa kendala nikmat na taman surga. Cek para sahabat, ya Rasul naon sih taman surga nu disebut taman surga ku Rasul? Cek Rasulullah, dimana kala kumpul mu'minin mu'minat muslimin muslimat dina eta tempat, di dinya ngayakeun hadorot, di dinya maca pateha, di dinya maca kulu, di dinya baca Al-Quran, di dinya ceramah agama, mangka itulah disebut ku Rasulullah taman surga. Ieu urang kiwari keur genah-genah eta di taman surga. Alhamdulillah neka ditung ke neka surga urang ge di surga deungeun cenah ge munahun cenah ge di surga medeng-deungeun pamajikan disadiakeun di ditu cenah ge 72 cenah ge mawa urang ti dunya opat 70 genepannya menang warisan urang ti kapirin ja cenah bakal menang warisan mukminin bakal ngarugikeun mukminin alala kafirin ka kafirin bi akhdi manazilihim kalawan dicanak tempat-tempatna surga surga dana urang kafirin ku mukminin wa ahlihim jeung pamajikanna bakal dicanak diwaris ku mukminin lau amanu lamun arariman eta urang kafir ngeun kulantaran si kafir mah teu iman jatah pikeun pamajikanana diwaris ku mukminin tempat di surgaeunana diwaris ku mukminin nu matak urang mukmin mah surga na lega sewang. Alhamdulillah pamajikan loba sewang. Alhamdulillah aduh cenah mangina man jalasa indal alim saaten au akala mahu lukmaten au sami'a minhu kalimaten au masya anhu khutwaten aktahullahu jannaten kullu jannatin mislu dunya maroten. Sahajal ma'anu calik jeng para alimil ulama 2 jam atawa milu barang dahar 2 huap atawa ngupingken ceramahna bacaan Al-Qurana 2 kalimah atawa ngiringkeun kiai mapag 2 lengkah mangka dipaparinan surga ku Allah 2 surga hiji surkana 2 tikeuleun alam dunya ai kitu lega amat ai eueuh nu ngasih batur kabeh dilandeuh yeuh masih surga eueuh nu ngasih nu mantap urang tarara moga-moga ka surga lega surga eueuh nu ngasih. Berkaduh mana cek saya cek Nabi Allah Ibrahim dia kakang jenabi waktu kakang jenabi turun di Mahalul Kitab cek Nabi Ibrahim Muhammad bejakan kau umat anjun sing loba itu pepelakan di alam surga pepelakan anak kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim bom pelakan kaditu diditu tanah surga watrobul janah wasiatun tempat surga tanah surga jembar luas segera pelakan sampurin engke seerken kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim beg seerken astagfirullahaladzim seerken subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adim beg seerken baca Al-Quran insyaallah nafsu lebur ngagulusur panyakit hati ngelengit rubak nada sembada nada kasusah kahirian kedengkian diganti kubit asih sumangga gerang ngawitan amal-amal kasolehan hati gerang bersihan
karena kamari ngebersihan badan, ieu kuari ngebersihan hate, ngebersihan kalbu, bersihan kunaon? Ngebersihan anak nyata kunyeurkeun solawat, baca Al-Qur'an, istighfar jeung sajabana. Unak-unak gerak pijen, sirik pidik, jahil, cana iren pinasen, duduk pak kerempak, tekauban, sahau, kedua gaplok, untu batur meni coplok, tah gerak pijen. Lekan gitu, menghadapi di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, tah tatkirul ruh, urang nek nyucikan hati, kena urang nek ngadehus ka Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, urang sadana, nyata di alam dunia, bakal melalui alam barjah, terus alam baksi, alam maksar, alam baukib, alam mijan, alam hisaban, alam sirotul mustaqim, alam raka, insya Allah bakal ke alam surga. Cenageh dengan di surga mah menahun cenageh mantak ayat dengan

lamun ibadah teh jeung elmuna horeng mah sanajan kedekeh teu ditarima. Awas hati-hati. Kiwari aya jalma anu ngajarkeun ulah salat cenah. Jadi cukup bae ku niat. Asal wanci dohor tangah bae niat salat geus. Dasar mah jelema ngedul kana salat. Diajak ulah salat. Aduh ngariyut jadinya lah eta. Eta mah cenah geus lain deui ka Allah cenah geus jalana tarikohna geus lain deui. Eta mah hakikat. Hakikat. Ulah urang mah eta deungdeungan. Karena aya di

0: gola. Ari syariat eta lirih sa ibarat parahu. Ari tariqah lirih sa ibarat sagarana. Sedengkeun ari hakikat lirih sa ibarat inten mutiara nu bakal dituju ku urang sadayana. Lah, syariat teh lah urang mah. Syariat ulah boga sangkan. Lampir. Man ja'ama. Man sorok walian wawasola ilal hakikoti kotpa kotoat anhu syariatu bahwa dolun mudilun sahajalma anu boga sangkaan boga anggapan bahwa jalma ges nepi kena pangkat wali eta ges putus tina syariat geus nepi kana hakikat putus tina syariat. Lamun urang boga sangkan kitu mun eta wali itu pugul putus tina ngalaksanakeun syariat tinggal hakikat doang bahwa dolun mudilun eta jelema sakar jeung nyasarkeun. Naon sababna? Para nabi henteu mutuskeun kana syariat tegeh. Para nabi henteu mutuskeun kana syariat padahal padlan anil aulia para nabi leuwih unggul daripada para wali. Kilang nabi ge Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tengah malam teureun sehingga pean Kangjeng Nabi nepi ke barareuh kunaanku ku ngalaksanakeun syariat ngalaksanakeun salat ieu meureun teu ngalaksanakeun. Heh, dipagahkeun lah eta kan ngedul salat atuh kadinya eta ilu riut bae. Kan wadul sholat diajak ulah sholat jangan cukup beku nelek bakal luhur karena Allah ayah di luhur Ar-Rahmanu ala arsistawa Allah kerucang angek jana di luhur mata kurang sahajal ma'anu nyang harapkan banget ka Allah mangkai tajal ma' lewih bagus pang bagus najal ma' anu geus bisa nyang harapkan wajana ka Allah mata Allah di luhur tangah begitu ngeus be. Laju sholat lagi di etan lagi gitu ibadah nak lamun masih kene ibadah tujan dibebaskan sholat kene etan sholat nak di seren-serenkan mun sholat tohor gitu nyerenkan kula sholat tohor badan kula serta kolbu rupane kuning maring bebalum sholat tohor diserenkan karena bungkul tohor anu kana jajantung anu kana bitis anu kana dalam makan oh cikula kiyum gede buku nata dibikin ke kula lamun iya endah kaji ku kami nek diamalkan lamun iya teh endah mual cikula teh endah iya mah lain urusan iya mah ulah mes ulah ya kitab iya tam eta nek nyasarkan urang sadayana dasar mah ngardul kana ibadah ayuh enu ngajak ngedul ya tuh dawok jasanya mangkana sakitu moga-moga urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala itu disalametkan tina godaan setan anu nyimpangkan akidah-akidah urang sadayana amin ya robbal alamin matak itu urang sadayana nyata ulah jauh jeung para alimil ulama jeung para guru-guru urang sadayana bisi urang eta nyata itu kagodaku setan. Setan megen dina kita benar gen bidayanya mau macam-macam ngaran setan anak buah iblis ditugas-tugaskan tugas sia nyata ngagoda jelema nu ngalawudu eta nu ngalawudu digoda hai sia ngagoda nu sholat sia ngagoda nu buka duit sinak koret cina kukan ceken ngerek ceken jadi itu neta eta ngalawudu nu ngagoda jurik dasim asa nama si dasim ngarana jurik nama tak lamun ejel mengaran dasim kuena salin eta ngaran jurik eta ngalawudu beres ngalawudu hayang muak nah eta si eta nu wakalakuan eta jurik dasim si dasim hari ini sholat masih walhan marana asal Allahu Akbar cik walhan paculin cek angges len paculin cek angges Allahu Akbar waduh paculin dua kotak doi mangka poe kemis hayang tandur Allahu Akbar angges ugan poe kemis mah sami Allahu liman hamidah robbana lakal hamdu langsung tandur poe kemis lakal sholat macul segala lah, tanur lah, angges lah, keur salat. Bareng ibu-ibu Allahu Akbar hi nya tetangga hajat boga sambung bebek di dua. Allahu Akbar, ka mana nyar bebek geus kieu. Sami Allahu liman hamdar. Oh kanu tetini, laleng kanu tetini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ka mana teteh? Lain cukup teteh boga bebek ku kula boga sambung ya. Tetangga hajat kuari ya boga sambung bebek dua. Aduh aya di bibir tager newak bae. Meunang lah keur salat meunang bebek segalana. Eta salat urang doang kitu lah eta. Aya baheula lagi aki-aki cenah ge salat bae. Cek Allah, hei Jibril, coba bejakeun taki-aki. Kitu salatna udah diterima ku kami. Turun Jibril, cek Jibril, hei aki, salat aki eueuh nu enak. Teu diterima ku Allah. Kumaha cek aki-aki? Jor teh, teu diterima ku Allah. Aing salat perintah Allah. Kari-kari teu diterima ku Allah. Sabodo, lain salah aing. Aing ngomong eureun salat can paeh mah. Cek Jibril kieu ye panjenengan mah. Bejakeun ka Allah cenah Gusti cenah geta salat aki-aki eta teu diterima geuneuk salat mah ya salat perintah Gusti cenah teu diterima ku Gusti atuh wah bodo teuing cenah cek Allah kitu Jibril bejakeun kitu ka aki-aki diterima kitu. Mantap salat urang terus bae terus bae eta salat teu keun khusyuk. Tasdikiyah tadimiyah halawatiyah wahuriyah tasdikiyah tadimiyah halawatiyah wahuriyah tasdikiyah ngayakinkeun tadimiyah ngagungkeun halawatiyah ngamaniskeun wahuriyah ngabebaskeun tasdikiyah yakinkeun salat teh perintah Allah tadimiyah agungkeun salat teh perintah Allah papakean sing hade auratna bunian halawatiyah maniskeun budi parangi neuk ngalaksanakeun salat ulah berengut wahuriyah bebaskeun angan-angan kadunyaan dina ngalaksanakeun salat terutama dina takbiratul ihram ulah eling ka mana ka meni urang jarum leungit coba geus lamun deungdeungan boga leungitan jarum naon salat hage timu keur salatna Allah ih bari mani dinya teh komo eta arit leungit mun nyarekanan ka pamajikan hareng urut urang di kurung kotok eling keur salat mah eta urang kitu salatna urang mah teu bisa khusyuk mangkana sakitu lamun ieu khusyuk dijieun rukun salat daekeun dia mah haut nyaan tapi karena rukun khusyuk teu dijieun rukun salat maka insyaallah salat urang diterima ku Allah insyaallah atuh diterima teu diterima geus lajeun mah kumakan horeng man urang cenah geus ulah eureun guguru ilmu nah terus be batur ngaji urang ilu ngajiinnya mangka eta ibadah urang ku Allah subhanahu wa taala bakal diterima insyaallah asal dibarengan jeung ngaji jeung ngaji jeung ngaji jeung ngaji haji be pokona mah ulah tinggalin kana ngaji insyaallah kareng ngaji pakaya urang mangka para wargi sadana waktos parantos yang pitewengi pisan jeung batuk eta batuk nyaan eta mah batuk nyaan lain babatukan lamun ta mangajak pamajikan sare ka kamar babatukan ta eta babatukan teh ieu mah batuk nyaan mentak ibu-ibu lamun salaki geus ka mana eueuh ibu-ibu lamun calak itu babatukan megara teh anggeun kitu tah mah ieu mah batuk nyaan tah kulantaran geus batuk nyaan ialah hampura kula kudengdeungan kabehan nya lejauh-lejauh ya kula ngomong belaka cadur jeung teuing nya lajeunna mah sakitu mareun nu kapiatur tawis asih meninggalih gelar narasa kanyaatan sahrido sareng widi ginulu rahmat barokah bagja lahir bagja batin nanda widi bade pamit hapunten sanes teu sono cunduk waktu datang mangsa najan abdi alim tebih acara atau sewekasan kantunineung pileuleuyan susukan jalan cileungcang dipengkong di kakolongkeun wengi pisan sim kuring bade mulang mihape sadayana ulah momongkeun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habu Top bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal Ramuan Arab.

Panja, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu?

0: karena penglihatan sudah tidak jelas.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Produk kabarnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
4: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
5: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: era Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT 3 RW 7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotek Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Kenha Batop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.